0: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
2: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
3: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
2: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan cek, nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
5: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
6: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
7: ya, termasuk yang perlu sampai kami cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
5: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.

0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
1: 44,12%.
2: Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
0: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
3: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
0: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
6: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
5: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
6: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
1: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
7: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa sampai sekarang kan belum ada sampai sekarang nanti malah waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan
8: pada para keluarga kami bisa
7: ditanya juga belum ada sih keputusannya apa hasilnya apa belum sampai sekarang belum ada tahu
8: kalau ada yang nirempati yang seharusnya tidak
7: dicarilah
6: keluarga. Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
10: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver's seat in our own
9: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widia menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
11: So I think our size keep increasing and we expect to become.
12: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
11: Economic integration and the community building process.
9: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
13: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
14: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
13: Sustained commitment and close cooperation.
9: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
15: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
9: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan Hari Jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
17: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
18: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini perang musim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
17: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burak dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan pendengar, masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
3: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam...

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi ke informasi. Badan Gizi Nasional atau BGN membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PU Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Jalur pengaduan itu dalam upaya memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga menjelaskan bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya, pendengar, pengawasan yang efektif juga tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. Dan pendengar, PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal Badan Gizi Nasional termasuk pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, serta pengawas, akuntan hingga seluruh personil yang bertugas di dapur MBG. Sementara itu, PO Box 1708 disediakan khusus bagi mitra dan yayasan penyelenggara untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk apabila terjadi perselisihan dengan kepala dapur maupun permasalahan operasional lainnya. Baik pendengar, itu dia informasinya dan pastinya masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu atau bangkit.

bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa anda padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 KHz. Maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, kalau Anda belum mempunyai aplikasi RRI Digital di HP Android Anda, silakan Anda bisa mendownloadnya di Play Store. Untuk Anda pengguna Android dan untuk Anda pengguna iPhone, Anda bisa download di Apple Store ya. Silakan Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi seluruh stasiun RRI se-Indonesia itu bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, semuanya selamat pagi dan mudah-mudahan bersama siaran RRI ya, Anda bisa terus terhibur bersama kami. Sudah pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan lagi ke informasi pendengar. Kali ini mengenai Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono. Ia mengatakan bahwa kalau jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini, pendengar, mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun angka tersebut juga diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya, karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Jadi jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus dan angka itu masih yang terdeteksi. Sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Kemenkes juga menggandeng Nur Dubai Foundation dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2. Dan adapun targetnya juga sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kabupaten Banyumas menyasar masyarakat dari Purwokerto dan wilayah sekitarnya seperti di Banjarnegara, Purbalingga hingga Cilacap. Dan menurutnya pendengar, katarak ini merupakan penyakit degeneratif yang umumnya itu muncul akibat proses penuaan. Jadi selain faktor usia, penyakit seperti diabetes maupun kelainan pada mata itu juga mempercepat timbulnya katarak. Nah, untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Dan Dante juga menambahkan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat ini membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahun. Karena itu pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pengobatan. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id.

jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantung plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam kemana saja harus mereka bawa selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu satu minggu itu pun selesai. Dan semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama satu minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit. Dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak. Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya." Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan, dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus. Getir, berat, dan meruapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi, itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam,

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya PT POS Indonesia atau Persero melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Jadi layanan tersebut juga mencakup pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan juga Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen dan juga PT Asabri. Pembayaran pensiunan juga dilakukan sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut juga menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Berdasarkan data PT Taspen, per Juni 2026, terdapat sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 mitra bayar. Pos Indonesia menangani lebih dari 500 ribu penerima manfaat, termasuk tambahan sekitar 142 ribu pensiunan Taspen yang dialihkan dari layanan perbankan pada pertengahan tahun 2025 kemarin. Layanan pembayaran pensiunan disediakan melalui beberapa pilihan. Penerima manfaat juga dapat mencairkan dana di kantor pos menggunakan aplikasi POSPay, menarik tunai di gerai Indomaret melalui kode transaksi, atau memanfaatkan layanan antar ke rumah bagi pensiunan yang memenuhi persyaratan. Ketua Indonesia tentunya Nova Andika menilai layanan tersebut membantu memperluas akses pembayaran pensiunan. Dan terutama bagi penerima manfaat di daerah yang belum memiliki layanan perbankan memadai. Dan ia juga menilai keberadaan sekitar 4.000 kantor pos menjadi salah satu keunggulan dalam menjangkau pensiunan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, pendengar, layanan antar ke rumah dan pembayaran digital juga memberikan kemudahan bagi pensiunan lanjut usia maupun yang memiliki keterbatasan mobilitas. Pos Indonesia menyatakan akan terus memperkuat layanan jasa keuangan termasuk pembayaran pensiun. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi dengan Taspen dan juga Asabri untuk meningkatkan akses layanan bagi para penerima manfaat. Baik, pendengar, itu dia informasinya di kesempatan pagi hari

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Pagi yang cerah ini, mari kita mulai dengan satu keyakinan sederhana tentunya. Karena setiap orang juga punya waktunya masing-masing untuk mencapai tujuannya. Jadi jangan merasa tertinggal hanya karena perjalanan kita berbeda dengan orang lain. Ada yang lebih dulu berhasil, ada yang masih berjuang, dan ada pula yang sedang menemukan jalannya ya. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk Anda semuanya. Coba Anda nikmati prosesnya, pendengar. Hargai setiap langkah kecil yang sudah kita lakukan hari ini ya. Mungkin hari ini juga kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Mungkin tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tapi bukan berarti usaha kita juga sia-sia. Bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan kita tentang yang namanya kesabaran, ketekunan, dan bagaimana menghargai sebuah pencapaian. Jadi pendengar, jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa panjang ya. Tetap melangkah meski perlahan, tetap berusaha meski belum sempurna, dan tetap bersyukur meski belum memiliki semuanya. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang mampu terus berjalan dengan hati yang kuat dan penuh syukur. Semoga hari ini pendengar membawa ketenangan bagi yang sedang beristirahat, kekuatan bagi yang sedang bekerja ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Demi keluarga, Anda masih sibuk dengan aktivitas Anda. Dan kebahagiaan bagi siapa saja yang sedang bersama orang-orang tercinta. Pastinya selamat pagi, kami mau menyapa untuk pimpinan kami yang saat ini berada di studio kolaborasi RRI Buol bersama rekan-rekan yang lain yang sedang bertugas di sana.

di Kabupaten Buol ya. Selamat pagi. Selamat pagi yang ada di seputaran Palele sana dan juga yang ada di Tambang Kem 7 dan juga Tambang Bukit Muslim Matinan. Selamat pagi dan juga yang ada di seputaran Gorontalo Utara. Terus juga yang ada di Parigi Motong. Selamat pagi semuanya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
4: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adek jatuh.
4: Gak apa-apa dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
4: Sama-sama adek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di pagi hari ini, pendengar, saya Irna harus izin pamit dulu dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Irna izin pamit. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Mariani yang akan menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf, kembali menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli siang ini. Kebersamaan kita hingga jelang pukul 14.30 siang nanti. Selamat menjalani akhir pekan Anda. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menjadikan kehidupan kita lebih bermakna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, masih terus kami temani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menghibur Anda, menemani Anda untuk bisa berakhir pekan, kemudian juga menikmati saat yang begitu bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Ya, biasanya kan memang kalau akhir pekan pasti kita punya lebih banyak waktu ya untuk bisa bersama keluarga, kemudian juga melakukan hal-hal yang bermanfaat, hobi kita, sesuatu yang menyenangkan, sehingga hidup kita itu menjadi lebih berarti lagi. Dan masih kami temani Anda pendengar dengan sajian hiburan dan juga ragam informasi. Sambut HUT RI ke-81 Zikir dan Doa Kebangsaan digelar di Monas. Kementerian Agama mengajak kepada masyarakat dari berbagai kalangan untuk menghadiri kegiatan zikir dan doa kebangsaan yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta pada 1 Agustus. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga terbuka untuk umum. Acara yang akan berlangsung mulai sore hingga malam hari itu dirancang sebagai momentum refleksi dan juga ungkapan syukur atas perjalanan bangsa Indonesia selama lebih dari 8 dekade. Selain dihadiri oleh masyarakat umum, kegiatan ini juga melibatkan tokoh agama, kemudian juga tokoh masyarakat serta berbagai unsur elemen bangsa dalam suasana kebersamaan dan juga persatuan. Kementerian Agama menilai bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan dan juga kerja nyata, tetapi juga melalui doa bersama untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan juga kemajuan bangsa. Zikir dan doa kebangsaan juga diisi dengan lantunan solawat serta doa lintas agama yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Informasi ini bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Saudara pendengar di 102 FM dan 1377 AM masih terus bersama Anda di siang hari ini. DJKI buka Indonesia Patent Award 2026 apresiasi untuk komersialisasi paten. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum resmi membuka pendaftaran Indonesia Patent Award IPA 2026. Dan program ini pendengar menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada badan usaha milik negara BUMN maupun perusahaan swasta nasional yang berhasil mengomersialkan paten sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan juga mendukung program strategis nasional. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan upaya mendorong pemanfaatan paten tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum tetapi juga sebagai aset bernilai ekonomi, dan menurutnya komersialisasi paten ini dapat mendorong investasi di bidang riset dan juga pengembangan sekaligus juga memperkuat daya saing industri nasional. Direktur Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan juga Rahasia Dagang Andriansa menyampaikan bahwa Indonesia Patent Award 2026 terbuka bagi perusahaan yang memiliki nomor induk berusaha aktif dan juga paten berstatus granted masih dalam masa perlindungan, telah diimplementasikan atau direkomersialkan serta tidak dalam sengketa hukum. Informasi ini pendengar bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam kemana saja harus mereka bawa selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu satu minggu itu pun selesai. Dan semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama satu minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit, dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak. Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya." Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan, dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus. Getir, berat, dan meluapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi, itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam, amarah,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang

0: sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Centers for Disease Control and Prevention tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada resikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi resiko tertular virus COVID-19 serta mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Unggahan itu pendengar mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardianto saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi sebagai berikut: pemerintah sudah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus bayar tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya pendengar, klaim unggahan tersebut tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamen Sesnek RI, Juri Ardianto memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital di Toli-Toli siang ini. Menghibur Anda semua, menyajikan sajian informasi menarik dan juga tentunya aktual yang kami pilihkan untuk menemani Anda di akhir pekan.

Saudara pendengar, penyandang disabilitas ini seringkali dihadapkan dengan masalah serba kekurangan, kemudian juga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, serta pemenuhan hak-hak dasar yang berdampak pada permasalahan kesejahteraan. Nah, pendengar, tentunya dengan kita memahami strategi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui bagaimana memberdayakan mereka, kemudian juga rasional pemberdayaan kesejahteraan penyandang disabilitas dari Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan juga Keluarga, kemudian juga pemberdayaan perempuan. Nah, ini adalah pendekatan yang bisa menggunakan data primer. Kita bisa melakukan observasi, kemudian juga wawancara dan analisis yang dilakukan yaitu reduksi data, kemudian juga penyajian data serta penarikan kesimpulan. Nah, pendengar, dengan saudara-saudara kita yang mempunyai kekurangan atau sebagai penyandang disabilitas, mereka juga berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, sehingga dalam keseharian mereka juga bisa menjadi orang yang bermanfaat, menyalurkan apa yang menjadi bakat mereka, serta bisa menanggung kehidupan mereka.

Saudara pendengar, Kementerian Sosial sebagai leading sektor penanganan masalah disabilitas ini telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan juga masyarakat sebagai kristalisasi model saat ini. Model yang diarahkan pada semua tindakan untuk bisa menggunakan kemudian juga membangun sumber daya masyarakat termasuk penyandang disabilitas, keluarga dan pemerintah desa, serta masyarakat di sekitarnya. Paradigma ini memandang keluarga dan juga masyarakat merupakan kekuatan utama sebagai sumber daya rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Pergeseran paradigma dalam layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ini lebih memberdayakan keluarga dan juga masyarakat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi hak-hak penyandang disabilitas, di mana negara harus mengorganisasikan, kemudian juga memperkuat, serta memperluas program dan juga pelayanan habilitasi dan juga rehabilitasi, pelayanan dan juga program terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, kemudian juga pelayanan sosial, di mana pelayanan dan program ini harus mendukung partisipasi dan keikutsertaan seluruh aspek masyarakat secara sukarela dan juga tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuknya ada di pedesaan. Nah, pendengar, inti daripada pasal tersebut bahwa habilitasi maupun juga rehabilitasi serta pelayanan dan juga program bagi penyandang disabilitas ini harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas di lingkungannya. Itu dengan melibatkan partisipasi keluarga dan juga masyarakat, melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi bagi penyandang disabilitas ini adalah langkah untuk menggunakan pendekatan holistik untuk pengentasan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, kemudian juga pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas atau kemandirian.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, setidaknya kita juga selaku masyarakat yang peduli, tentunya bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkarya, bahkan juga membantu mereka, serta mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka bisa menjadi penyandang disabilitas yang berdaya guna dan juga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Selamat siang semuanya untuk Anda pendengar. Sekarang sudah pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Nikmati hari yang menyenangkan, di luar sana masih begitu cerah. Semoga apapun yang kita kerjakan di hari ini, khususnya bagi Anda yang tetap mencari rezeki, mencari nafkah, semoga semuanya akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper

0: untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.

0: besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir Grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah gameplaynya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain.

rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketat

Pendengar, yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sebentar kami akan menunggu Anda untuk bisa ikut bergabung ramaikan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, untuk hari ini kami menunggu Anda untuk berpartisipasi, bergabung, ramaikan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Dan langsung sudah ada yang berdiri ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
1: Terima
2: dengan
1: kasih.
2: Fatima Ogomoli, Mbak Ani.
1: Apa kabar Mbak Fatima Ogomoli hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi panas sekali.
1: Panas, memang beberapa hari ini panas terus ini ya. Ini cuacanya kemungkinan ini sampai bulan September, bahkan juga sampai Desember begitu ya, gambarannya dari BMKG.
2: Mudah-mudahan tidak terlalu kering.
1: Iya. Iya, setidaknya kan ada hujan juga biasanya turun ya. Oke, baik. Mbak Fatima, sudah makan siang belum ini sekarang?
2: Alhamdulillah sudah, Mbak. Nah,
1: sudah? Makan siang apa ini, kumpul-kumpul dengan keluarga?
2: Kalau saya cuma Mbak Ani dengan cucu saja, berdua Mbak Ani.
1: Oh, dengan cucu, alhamdulillah ya. Berdua dengan cucu, senangnya sudah punya cucu. Kita kapan ya punya cucu?
2: Tunggu, besok kalau saya ke Mbak Ani.
1: Iya, setidaknya berharap juga bisa jadi oma, bisa jadi nenek seperti Mbak Fatima ya.
2: Amin.
1: Oke, mau dengar lagu apa ini? Suasana siangnya berdua sama cucu.
2: Lagunya Dedi Dore, Selamat Jalan Nikardila, Mbak Andi.
1: Aduh, Selamat Jalan Nikardila. Nanti kita coba cek dulu ya. Oke deh, lagunya buat siapa ini?
2: Ada Rahma, bagaimana kabarmu deh? Apakah sehat? Sudah berapa hari tidak ada masuk? Ada Haja Eli, Ahmad Gunawan, pendengar di Buol, Pak Rimo. Ada Haja Eli, Bunda Ama, Pak Harawi, Roy, Hamsa dan Rusdini Kampung Buol, Lani dan Sumanti, Dapak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat. Dan sama-sama tanpa terkecuali, Pak Ani. Gebi juga ini belum ada masuk-masuk, ini bagaimana kabar Gebi?
1: Okay,
2: buat Ani sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ani.
1: Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang juga sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana pendengar
3: dengan
1: kita?
3: Dengan Bung Mas Yara di Tende.
1: Ah, apa kabar Pak Mas Yara hari ini?
3: Ya, kabar-kabar baik.
1: Kabar-kabar
3: musim kemarau, tiada hujan.
1: Iya, jadi bagaimana kabar-kabarnya tanaman-tanaman di kebun ini Pak Mas Yara?
3: Ya, kalau tanaman sawah, sama tidak ada kebun lagi sawah. Kurang lagi penghasilan padi sebelah-belah tanamannya ini.
1: Iya, jadi sawah
3: pada kering. Ada air.
1: Aduh.
3: Pada kering semua padi kalau begini sudah.
1: Iya, mudah-mudahan ini bisa turun hujan juga ya.
3: Iya, saya tunggu-tunggu ini hujan.
1: Iya, jadi sekarang aktivitasnya
3: padi mulai muncul buahnya.
1: Oh iya, jadi sekarang bekerja di mana lagi? Di laut lagi atau di mana ini?
3: Ya, di laut.
1: Di laut lagi ya. Jadi di darat boleh, di gunung boleh, di laut boleh, semuanya boleh ya. Pak Mas Yara ya. Alhamdulillah.
3: Yang penting dapat duit.
1: Yang penting dapat duit bisa buat keluarga ya. Oke lah.
3: Ya.
1: Baik Pak Mas Yara, hari ini mau dengar lagu apa ini Pak Mas Yara?
3: Air mata dari Hedi Diana.
1: Air mata dari?
3: Air mata rindu.
1: Air mata
3: dari
1: rindu.
3: Hedi Diana.
1: Nanti kita coba cek dulu ya.
3: Ya, karena ini rindu turunkan hujan.
1: Oh begitu. Saya pikir rindu sama seseorang ini, Pak Mas Yara. Oke lah.
3: Ya, kirim dulu. Kirim ada Fatima tadi, ada Roy di sini. ada Bunda Ama, ada Firly, ada Rahma, apa kabarnya? Ya itu aja, oke, assalamualaikum.
1: Oke deh, baik, terima kasih ya untuk Pak Masiara yang sudah gabung juga bersama kita. Semoga harinya menyenangkan ya. Tetap mensyukuri semua yang sudah diberikan oleh Maha Kuasa. Berharap juga bisa segera turun hujan agar padi sawahnya ya, khususnya yang ada di tenda, bisa tumbuh subur ya, bisa sesuai dengan harapan petani tentunya. Kita masih tunggu lagi ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, senang musik Indonesia.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Hamid Tabloid.
1: Pak Hamid, baru bangun tidur ya Pak Hamid, kenapa lemah letih lesu suaranya ini? Pak Hamid, sehat-sehat kah?
4: Iya,
1: iya. Tidur. Harus semangat, baru bangun tidur ya Pak Hamid?
4: Iya.
1: Iya deh, mudah-mudahan sehat terus Pak Hamid ya.
4: Nih.
1: Iya, Pak Hamid mau dengar lagu apa siangnya ini Pak? Silakan.
4: Kalau boleh lagunya Pance.
1: Apa itu Pak?
4: Apa perjalanan ini ya?
1: Nanti kita coba cek dulu
4: jalan,
1: ya.
4: Selalu berjalan. Dikirim sama Fatima, ada Bung Masyarakat tadi, ada Rama, mudah-mudahan cepat sehat kesehatan dan sebagainya. Lanjut sama temanti, ada yang di Salu. Ya semua-semuanya saya tambah terkecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Halo, assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam Mbak Ani, dan selamat siang Jona Musik Indonesia.
1: Iya, dengan siapa pendengar kita di sana?
5: Bunda Ama.
1: Oh ya, Bunda Ama, Lemba. Ayamnya langsung berkokok itu Bunda ya di belakang. Jangan-jangan belum dapat jatah ini makan siang mungkin Bunda ayamnya.
5: Barangkali sudah jam jatahnya dorang ini.
1: Oh ya, saya kira sudah minta dipotong kirim ke Kabinuang gitu.
5: Orangnya masih berkuarier RI dulu.
1: Oh iya, soalnya kalau ayamnya nakal bisa tuh langsung dikirim saja, dipaket ke Kabinuang Bunda ya. Kalau nakal-nakal, iya
5: ada paketnya nanti.
1: Oh iya, saya malah berdoa makin banyak ayamnya yang nakal Bunda ya. Oke deh Bunda, mau request lagu apa siangnya nih di lagu terakhir?
5: Kalau masih ada waktu, lagunya Justi Hilang.
1: Lagunya siapa Bunda?
5: Justi
1: Hilang.
5: Hilang.
1: Oke, nanti kita coba cari dulu ya Bunda.
5: Ya.
1: Oke.
5: Iya, saya menyapa dulu. Saya menyapa dulu yang ada di Bol, ada Pak Atrul, ada Pak Patya bersama Ibu Ida sekeluarga, ada Pak Tamrin Timumun, ada Pak Arman Armin, ada Mama Nilan, ada Mama Emil, ada Ibu Titin, ada Putri, dan semua-semua tempat terkecuali yang ada di Buah. Semoga semua dalam keadaan sehat, keadaan di Toli-Toli, ada Pak Hamid tadi, semoga sehat selalu Pak Hamid, ada Gebi, Bunda Gebi, pokoknya semua-semua tempat terkecuali, semoga semua juga dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Ani, selamat buat juga, salam kompak, bahagia bersama keluarga di rumah. Oke, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon lainnya, halo. Assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya, sayang sekali mungkin terputus ini ya. Tapi terima kasih semua pendengar yang sudah ramaikan suasana kita di siang hari ini sambil menikmati suasana hati, suasana hari ya, bukan suasana hati yang panas, tapi hari yang memang betul-betul panas ya. Meskipun cuaca panas ya, kita berharap semuanya sehat ya, bisa turun hujan juga sehingga padi sawahnya Pak Masiara yang ada di tenda itu bisa subur lagi ya, dan semoga semua yang diberikan oleh Maha Kuasa ini tentunya tetap kita syukuri, dan intinya kita semua terhindar dari hal-hal buruk ya, dari musibah ataupun juga bencana alam. Sudah pukul 12:46 waktu Indonesia Tengah, beberapa lagu-lagu yang sudah di request langsung ya oleh pendengar kita. Kita akan mendengarkan satu persatu.

0: Saudara pendengar, beberapa lagu-lagu terbaik yang sudah direquest langsung oleh pendengar kita di hari ini. Semoga bisa membuat Anda terhibur, bisa membuat hati bahagia. Bersyukur hari ini kita masih diberikan begitu banyak kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan juga anugerah yang senantiasa menghampiri kehidupan kita. Baik, kita lanjut lagi menyapa. Ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Marna di Tambun.
0: Dengan Ibu Marna?
1: Iya.
0: Marna di Tambun. Baik. Apa kabar Bunda Marna di Tambun?
1: Kabar baik, lagi panas.
0: Iya, panas ya. Di mana-mana panas. Di Tende, di Ogomoli, di mana semuanya panas. Iya, yang penting bukan hatinya Bunda yang panas ya. Lagunya boleh ikutan di dua lagu terakhir Bunda ya, soalnya mepet juga ini waktunya ya. Iya, tadi sudah dari Dores. Ada lagu Panca dan juga Hilang dari Justy.
1: Panca ya, Panca.
0: Iya, oke, ikutanlah sama lagunya Panca ya. Baik, Bunda mau buat siapa nih lagunya? Silakan.
1: Ini buat Mbak Gaby yang pertama sekali.
0: Bunda Fatimah. Mbak Gaby belum masuk malah.
1: Siapa? Pak Hamid, peserta dari pemacaran dengan Ibu siapa? Ibu Rahma, siapa tadi?
0: Iya. Ibu Bunda Amah, ada Pak Masyara, Pak Hamid.
1: Untuk Mbak Ani, semoga sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih doanya, doa yang sama juga untuk Bunda ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar kita dari Tambun, selamat siang ya untuk Bunda Marna. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Gobel juga di sana. Ada Bung Saharman beserta keluarga. Semoga tetap sehat kami jumpai ya. Kemudian juga untuk seluruh pendekar kita ya, ada di Tuele Bung Dolfi, Bunda Meike Allen ya. Kemudian juga ada Bunda Christine, apa kabar? Ada seluruh pendekar kita, Nur Iman ya, komunitas disabilitas Netra Center, semoga kami jumpai juga siang ini. Semuanya sehat walafiat, terhibur dengan hadirnya RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam sajian musik tradisional dan budaya. Kali ini saya coba kembali akan mengajak Anda

Saudara pendengar, untuk Anda yang jauh dari kampung halaman, sedang merantau, tentunya lagu-lagu dari daerah Mandar itu bisa mengobati rasa rindu kepada kampung halaman. Dan kita juga akan mengenal seperti apa tradisi masyarakat yang ada di daerah Mandar, Sulawesi Barat. Nah, untuk itu pastikan tetap bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya.

Saudara, tahukah Anda tradisi Siwali Pari pada suku Mandar? Nah, pendengar, Siwali Pari adalah cara memupuk kebersamaan dalam tradisi suku Mandar. Ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tradisi gotong royong seperti pepatah tadi mungkin sudah usang di kota-kota yang makin sibuk dan makin individualis. Namun, tradisi yang memupuk semangat kebersamaan antar sesama warga ini tetap langgeng di tengah kehidupan masyarakat suku Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kebersamaan itu dapat kita jumpai ketika salah satu warga suku Mandar membangun kapal atau rumah yang berbobot puluhan ton. Nah, dengan kerjasama secara bergotong royong, kapal atau rumah tersebut mudah diangkat dan digeser ke tempat yang dikehendaki pemiliknya. Tradisi Siwali Pari dalam bahasa Mandar bermakna kebersamaan dan saling tolong-menolong. Bahkan saudara, hingga kini tradisi tersebut tetap lestari dan menjadi ciri khas bagi warga suku Mandar.

Pendengar, Masawe Totama ini adalah tradisi suku Mandar yang ada di Sulawesi Barat yang berkaitan erat dengan upacara khatam Al-Quran. Nah, pendengar, tradisi ini juga menampilkan anak-anak yang telah selesai menghatamkan Al-Quran. Mereka akan menaiki kuda yang telah dilatih menari. Nah, pendengar, dengan pakaian adat Mandar yang lengkap, acara ini biasanya diiringi irama rebana dan juga kalindakdak, yaitu syair atau puisi Mandar yang bernuansa Islam dan juga jenaka. Masawe Totama ini adalah simbol penghargaan sekaligus juga motivasi bagi anak-anak yang telah mempelajari Al-Quran.

0: Pendengar, selain sebagai sarana hiburan dan juga ekspresi kebanggaan, tradisi Masawe Totama ini juga mengandung nilai religius dan juga sosial yang sangat begitu dalam. Wanita yang dibawa dalam tradisi ini juga menunjukkan sikap sopan dan juga anggun, diperlakukan dengan penuh hormat oleh keluarga laki-laki. Dan tradisi ini pendengar sudah berlangsung sejak abad ke-16 sebagai perpaduan kearifan lokal Mandar dan juga pengaruh Islam. Masawe Totama ini menjadi identitas budaya sekaligus juga cerminan semangat gotong royong dan juga penghargaan tinggi terhadap ajaran agama di tengah masyarakat Mandar.
1: Pak, kalau soal jodoh, jangan dipaksakan, Pak.
2: Orang tua mana yang ingin anaknya bermasalah dalam keluarganya, Mak? Makanya kita sebagai orang tua harus selektif.
3: Ya ampun, Luna. Bukan main juga ngapain cara balik depan orang tua. Kayak santai, lurus-lurus, babungkuk-bungkuk sadiki kayak ngana.
4: Eh, apa maksudmu ini, Tia? Kok suruh saya babungkuk sedikit? Memangnya saya nenek-nenek?
3: Beh, masa kok tidak tahu kalau orang tua dulu itu dibilang bukan sembarang babungkuk. Tapi ada kan di situ diucapkan tabe kah, permisi kah, masa kok lupa?
4: Oh iyo nih, saya ingat itu. Cuma saya terkadang kalau seburu-buru lupa batabe.
3: Janganlah seperti itu, Yuna. Karena kita kan sudah diajarkan dari kecil sopan santun.
4: Oke dang Mbak Bro, terima kasih sudah mau mengingatkan.
5: Tanamkan budaya tata krama sejak dini agar kita menjadi pribadi santun. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsa sendiri.
6: Eh Royan, tadi malam ada dengar kah pemberitahuan dari Pak RT kalau hari ini tuh ada kerja bakti di lingkungannya torang?
7: Ah, saya malas pergi kerja bakti nih. Biar di warga yang lain, torang ini anak muda bro. Yang begitu pekerjaannya orang tua saja itu.
6: Ah, jangan begitu Yan. Justru anak muda seperti kita-kita ini yang harus lebih peduli, saling membantu dan tolong menolong sesama warga.
8: Sahabat, gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Pekerjaan sekecil apapun, jika dikerjakan bersama, akan terasa ringan. Dengan gotong royong, semua pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sayangnya budaya ini sudah mulai tergilas oleh zaman. Semoga Indonesia kembali menjadi bangsa yang besar, tetap menghargai nilai-nilai luhur bangsa.
7: Oh, iyo betul juga kalau bukan torang, kong mau sapa dang lagi. Marjo pale, kita orang pigi.

0: Ma, aku pulang nih, Ma.
1: Waalaikumsalam. Anakku sudah pulang. Salim dulu sama ibu, nak.
2: Wah, pintar sekali anak ini. Sopan lagi sama orang tua.
1: Sopan santun harus ditanamkan dari usia dini.
3: Bangsa yang besar, bangsa yang menanamkan sopan santun sejak usia dini.
4: Saudara pendengar, dengan hadirnya sajian lagu-lagu dari daerah Mandar, tentunya siang hari ini Anda bisa terobati rasa kerinduannya kepada kampung halaman. Jadi meskipun di tanah rantau, Anda tetap bisa membayangkan ketika masa-masa kecil dulu, kemudian juga ketika Anda menikmati hidangan khas dari daerah, atau juga Anda menikmati suasana di kampung halaman. Nah, hadirnya lagu-lagu daerah siang ini dari Mandar, kami berharap semoga bisa memberikan suasana bahagia, khususnya bagi Anda yang jauh dari kampung halaman. Dan pendengar, nanti pada pukul 14, Anda juga bisa mendengarkan ragam informasi menarik yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, beberapa sajian lagu-lagu daerah terbaik dari Bandar, Sulawesi Barat telah kami pilihkan untuk menemani suasana siang Anda di hari ini. Mudah-mudahan bisa berkenan sekaligus juga mengobati rasa kerinduan kepada kampung halaman yang jauh di mata tapi tetap selalu dekat di hati. Baik saudara, demikianlah kebersamaan kita untuk musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Semoga bisa menghibur Anda semua, dan saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Net pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah siang ini.

kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli pasti masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di hati normal, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi, nanti kasihan juga masyarakat daya belinya

0: kategorinya kumuh, ada beberapa titik. Nah, sehingga kita tahu di daerah kumuh itu kan WC-nya saja langsung ke laut. Kemudian sensasinya itu yang jadi masalah. Kemudian pola hidup ya di kawasan-kawasan kumuh itu kan beberapa tahun pola hidup warganya, kemudian pengetahuan tentang kesehatan.
1: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah Kelurahan Nalu mengklaim sejumlah titik di beberapa kawasan masih tergolong kumuh dan memiliki sanitasi yang belum memadai. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha di daerah untuk memiliki sertifikasi halal. Bersama saya, Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya. Saudara, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan sembako di pasar tradisional Susumbolan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
2: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajidu dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging. Kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif masih stabil. Meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.
3: Alhamdulillah semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli pasti masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di angka yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
2: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako. Meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
4: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis perdagangan ini kontrol, dia aktif, Bu. Saya akui kadis perdagangan yang bisa menyebabkan pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
2: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak, sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
1: Musibah kebakaran yang terjadi di Toli-Toli mayoritas berada di tengah perkampungan padat penduduk serta bangunan yang terbuat dari kayu, sehingga menyebabkan api cepat membesar serta merambat ke rumah lainnya. Penyiapan hidran di titik rawan kebakaran sangat dibutuhkan guna meminimalisir hal yang tidak diinginkan bersama. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, penyebab utama kebakaran di kompleks padat penduduk adalah korsleting atau hubungan arus pendek listrik, penggunaan gas atau kompor yang tidak hati-hati, serta kebiasaan merokok sembarangan, kondisi lingkungan yang rapat dan bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Anggota DPRD Tolu-Toli Jemi Yusuf saat diwawancara RRI mengungkapkan, musibah kebakaran yang terjadi di Tolu-Toli mayoritas berada di tengah perkampungan padat penduduk serta bangunan yang terbuat dari kayu sehingga menyebabkan api cepat membesar.

0: Sikita.
1: Selain berdampak terhadap timbulnya bencana kebakaran, cuaca panas yang terjadi serta melanda Kabupaten Toli-Toli saat ini juga berdampak terhadap kondisi persawahan atau sistem pengairan yang ada, sehingga diperlukan pemeliharaan terhadap bendung yang ada agar ketersediaan air baik untuk irigasi maupun pertanian tersedia dengan baik.
0: Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah, kantong-kantong produksi kita yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi pompanisasi.
1: Anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli ini berharap cuaca panas yang melanda Kabupaten Toli-Toli saat ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk berhati-hati dan waspada guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama, salah satunya bencana kebakaran.
2: Pemerintah Kelurahan Talu mengklaim sejumlah titik di beberapa kawasan masih tergolong kumuh dan memiliki sanitasi yang belum memadai. Selengkapnya dilaporkan Setiadi.
3: Pemerintah Kelurahan Talu mengakui sebagian besar kasus kesehatan umumnya ditemukan di kawasan dengan kondisi sanitasi yang kurang baik. Lurah Talu Ahyar Tauhid mengatakan berdasarkan data Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, kawasan RW 1 hingga RW 5 di Kelurahan Talu masih masuk kategori pemukiman kumuh. Kondisi itu ditandai dengan sistem sanitasi yang belum layak, termasuk masih adanya warga yang membuang limbah langsung ke laut, sehingga berpotensi meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit berbasis lingkungan.
4: Sesuai data dari Dinas Perkim Provinsi, RW 1 sampai 5 itu kategorinya kumuh, ada beberapa titik. Sehingga kita tahu di daerah kumuh itu kan WC-nya saja langsung ke laut, sanitasinya itu yang jadi masalah. Kemudian pola hidup ya di kawasan-kawasan kumuh itu kan Bapak tahu pola hidup warganya, kemudian pengetahuan tentang kesehatan.
3: Lebih lanjut Ahyar menjelaskan selain persoalan sanitasi, pemerintah kelurahan juga menilai pola hidup bersih dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, kawasan kumuh tersebut telah masuk dalam perencanaan program penataan pemukiman.
4: Insya Allah untuk kawasan kumuh ini sudah dalam perencanaan, akan dilakukan peremajaan. Jadi itu sudah masuk semua unsur sanitasi, MCK, seperti apa modelnya. Nanti itu kita sudah, perencanaannya sudah ada.
3: Dengan adanya program penataan pemukiman tersebut, pemerintah kelurahan berharap kondisi lingkungan di kawasan RW 1 hingga RW 5 nantinya dapat bertahap diperbaiki. Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah munculnya penyakit berbasis lingkungan.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha di daerah untuk memiliki sertifikasi halal. Selengkapnya dilaporkan reporter Datra Hasan.
5: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus menunjukkan komitmen dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha di daerah ini untuk memiliki sertifikasi halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang beredar. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setdagap Toli-Toli Muhammad Zikron mengatakan, pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap proses sertifikasi halal bagi sejumlah pelaku usaha di Toli-Toli. Menurutnya, kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan para pelaku usaha, khususnya dalam memberikan kepastian kepada konsumen terkait kehalalan produk yang dihasilkan.
6: Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan kesadaran serta komitmen kita dalam mewujudkan ekosistem produk halal yang berkualitas dan terpercaya. Kita memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam mengabdi dan bekerja demi kemajuan Kabupaten Toli-Toli.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Halal Sulawesi Tengah Manajemen Muhammad Sastriansa mengatakan, sesuai dengan ketentuan, bulan Oktober seluruh pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal, sehingga pihaknya mendorong agar pelaku usaha mendaftarkan diri dengan dibantu seluruh petugas yang telah ditunjuk sesuai mekanisme yang ditentukan.
7: Tentunya lagi kita dorong dengan salah satu program pemerintah, yaitu wajib halal Oktober tahun 2026 ini, di mana seluruh pelaku usaha atau UMKM, baik itu menengah, kecil, mikro, hingga yang besar itu, dan juga SPPG itu harus bersertifikat halal seperti itu. Nah, tentunya dari dorongan inilah bahwasanya sebelum tanggal 18 Oktober tahun ini ya semua pelaku usaha itu harus bersertifikat halal begitu.
5: Dengan adanya sertifikasi tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, tapi juga memiliki daya saing yang lebih baik dalam mengembangkan produk yang berkualitas.
2: Saudara, pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat terus menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Desa Parigimputu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Motong, melalui kelompok sadar wisata

0: Pok Darwis Fatu Matando berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan destinasi wisata sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Sejumlah program dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata desa tersebut. Berikut wawancara reporter Alfiansa bersama dengan narasumber Ketua Pok Darwis Fatu Matando Abdul Ghafur berikut ini.
1: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ketua Kelompok Sadar Wisata Fatu Matando, Pak Abdul Ghafur. Bagaimana sejauh ini sejarah objek wisata Fatu Matando ini, Pak?
2: Ya, jadi memang Fatu Matando ini kan bukan hanya sebatas tempat yang dianggap biasa-biasa saja. Nah, tetapi memang Fatu Matando ini punya nilai histori. Nah, alasan itulah kemudian saya dan beberapa teman-teman itu mencoba untuk membicarakan bagaimana kalau sekiranya Fatu Matando ini kita desain untuk menjadi salah satu tempat objek wisata khususnya di Parigi begitu, di Parigi Barat, Kecamatan Parigi Barat.
1: Baik Pak Abdul Ghafur, sejauh ini Pak, bagaimana pengelolaan di objek wisata alam Fatu Matando ini Pak?
2: Baik, untuk progres, jadi memang ini kan bertahap. Jadi mulai dari perencanaan, lalu kemudian pelaksanaan. Di awal-awal memang tidak begitu banyak yang terlibat, ya baik itu remaja ataupun pemuda, tetapi seiring berjalannya waktu, mulai ada kesadaran sehingga masyarakat bukan hanya pemuda ataupun remaja tapi juga masyarakat terlibat dalam hal dukungan bagaimana agar supaya Fatu Matando itu memang dijadikan satu objek wisata. Dari gerakan-gerakan kecil itu lalu kemudian pemerintah desa kita itu melirik sehingga memberikan dukungan bukan hanya secara moral tapi juga material dari dana desa. Kita juga belum tahu ke depannya seperti apa, tetapi alhamdulillah sejauh ini beberapa minggu terakhir ini alhamdulillah pengunjungnya sangat antusias untuk datang ke Fatu Matando.
1: Baik Pak Abdul Ghafur, melihat objek wisata yang semakin ramai oleh pengunjung dari berbagai wilayah, kira-kira apalagi fasilitas-fasilitas mungkin yang perlu dikembangkan di Fatu Matando ini Pak?
2: Ya baik, tentunya memang masih banyak lagi yang perlu kami kembangkan untuk Fatu Matando ini. Karena ada beberapa situs yang dekat dengan Fatu Matando ini, tentu butuh akses menuju ke tempat itu. Salah satu situs sejarah dalam bentuk kuburan. Ada satu kuburan tokoh yang bisa juga menjadi salah satu situs yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung. Kami sangat berharap sebenarnya ya pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun provinsi, bahkan kami berharap ada dari tingkat pusat bisa berkunjung ke sini ya, kemudian melihat lokasi ini. Tentu juga kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten, kemudian daerah provinsi, bahkan sampai pusat, agar supaya fasilitas ini memang bisa lebih banyak lagi. Tentu juga harapan kita adalah karena agar supaya ini dinikmati oleh semua pihak, tentu kami juga perlu mempersiapkan yang namanya wahana untuk anak-anak. Tapi kalau kemudian ada bantuan dari pihak-pihak, terutama pemerintah daerah kabupaten, Parigi Motong, kemudian provinsi Sulawesi Tengah, dan pariwisata tingkat nasional atau kementerian pariwisata, tentu kami sangat bersyukur sekali untuk dapat membantu menambah fasilitas-fasilitas pendukung yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengunjung nantinya.
1: Baik Pak Abdul Ghafur, mungkin sebagai Ketua Pok Darwis bagaimana koordinasi dengan para UMKM setempat Pak?
2: Iya, baik. Kami sangat bersyukur dengan antusiasme pengunjung beberapa minggu terakhir ini begitu ramai dan respon para pelaku UMKM. Mereka sangat bersyukur, apalagi kan Desa Parigimpu ini dan juga lokasi Fatu Matando ini sangat dekat dengan pusat ibu kota. Nah, yang dekat dengan ibu kota kabupaten itu baru Desa Parigimpu yang punya lokasi Fatu Matando ini. Kita berharap bantuan dari pemerintah sehingga kemudian semakin banyak pengunjung juga masih semakin berpeluang bagi para UMKM lokal maupun yang dari luar terbuka untuk datang ke sini membuka usahanya.
1: Baik. Itu dia para pendengar tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Abdul Ghafur, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Fatu Matando di Desa Parigimpu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, wawancara rekan Alfiansa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf bersama rekan Dava menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat berjumpa kembali kita bersama di Toli-Toli sore ini. Edisi jumpa kita hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di Toli-Toli sore ini sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, khusus program Prodangdut, dan setelah itu masih banyak program acara menarik lainnya sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Emy Darmoswito menemani Anda dan langsung kayaknya ke penelpon yang pertama ya. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Emy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Edangdut adalah kita.
0: Edangdut adalah kita dengan Bung Lois pasti ya.
1: Iya betul Bu Haji.
0: Ya apa kabar ini Bung Lois?
1: Alhamdulillah seperti biasa dia sama pelateru.
0: Mak pelateru aja ki mengeluh.
1: El Nino.
0: El Nino dampaknya terasa itu di kapas itu sudah mulai agak kering ya. Jadi di sana warga dibantu dengan air ini. Ya.
1: Bahwa akan bersih sama PDAM.
0: Iya, makannya jangan juga di kota. Kalau bagus air jangan ki buang-buang air, bacuci banyak-banyak buang air, harus hemat air.
1: Itu sama Rahmat tuh buang-buang air.
0: Iya, walaupun air di tempat kita berlimpah, tetapi tetap kita harus hemat penggunaan air ya. Ya. Oke, Bung Lois, sore hari ini santai-santai. Ini kan sebentar malam minggu. Bung Lois mau kemana?
1: Sebentar.
0: Di rumah mungkin terus.
1: Baru keluar kota itu pun cuma di RTH.
0: Di RTH itu juga keluar kota namanya. Di RTH Tanjung Batu ya Bung Lois ya. Memang ada kegiatan yeah. Apa di situ?
1: Biasa kalau pagi itu ada joget-joget sehat.
0: Oh senam. Kalau senam?
1: Ya betul ibu-ibu lah.
0: Iya, tapi kalau senam bukan di RTH Bung Lois, di itu di Bundaran Cengkeh. Ada juga ya di RTH ya?
1: Iya, yang di Kota Cengkeh sih yang dari Tanjung Batu.
0: Mm-mm.
1: Yang renang ibu-ibu.
0: Komunitas renang, komunitas KPK gabung jadi satu kalau hari Minggu. Oke ya. Bung Lois, silahkan lagunya apa?
1: Cinta tergusur.
0: Siapa yang gusur cintanya Bung Lois ini?
1: Gaby ini siapa lagi lain?
0: Lagi Gaby sudah tertawa-tertawa ini lagi Gaby ini. Cintaku tergusur ya. Oke, mana digusur ya. Pakai bulldozer lagi kan ya?
1: Pakai anu nanti, pakai pantun.
0: Pakai pantun, oke silahkan dikirim. Pantun apa nih?
1: Anak Bugis main kecapi.
0: Cakep.
1: Perawan desa menitip padi. Aku yang cinta orang yang jadi. Apa guna di kampung lagi?
0: Kasian deh lu.
1: Oke. Okay. Buat pendengar RRI di mana saja berada. Terima kasih Pak Darman Isol.
0: Pak Darman Isol.
1: Iya, semoga dia mengikuti.
0: Iya Pak.
1: Pokoknya semuanya aja Mbak Emy. Mungkin satu-satu kasih orang yang antri di belakang saya.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih Mbak Emy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih Bung Lois. Penelpon selanjutnya, halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Emy.
0: Waalaikumsalam Mbak Dian, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana suasana sore di Salu Mbak Dian?
2: Masih panas ini Mbak Emy.
0: Panasnya merata ya Mbak Dian ya?
2: Iya.
0: Iya, tapi untuk air bersih di situ lancar ya Mbak Dian?
2: Mana juga Mbak Emy.
0: Biasanya ambil air dari mana? Warga Salu?
2: Air PDAM, tapi cuma saat di seberang itu pun kadang-kadang ada Mbak Emy.
0: Oh, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ya?
2: Iya.
0: Oh, mungkin biasanya kecil debit airnya jadi ya, tidak dapat.
2: Terpaksa lari ke Pulias.
0: Lari ke Pulias. Di Pulias. Iya, ambil air di Pulias itu jaraknya berapa kilo? Pakai apa? Pakai perahu.
2: Pakai perahu.
0: Oh, pakai perahu. Emy pikir ini Salu karena dekat dengan Tambun, lancar air di situ. Ternyata agak-agak ini juga ya, agak sulit ya dapat air bersih ya.
2: Iya. biasanya kan kalau orang selalu ambil air di sungai Tambun, tapi ya mungkin nggak bisa karena airnya keruh.
0: Airnya keruh, iya Mbak Dian. Jadi sampai ke mana tadi?
2: Pulias.
0: Sampai ke Pulias, itu sudah berapa lama itu Mbak Dian?
2: Ya, belum lama juga Mbak ini.
0: Begitu ya. Oke lah, tapi yang jelas kita tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan di musim kemarau ini. Oke,
2: iya, pasti.
0: Mbak Dian mau lagu apa?
2: Derita.
0: Derita?
2: Iya, penyanyinya April di Akademi 7.
0: Derita April Akademi 7. Emi cari dulu, silakan dikirim.
2: Iya, mau kirim salam buat Lois tadi, Mbak Gaby di Lalos, Rahma, terus ada Pak Habibie Toboloid, ada Winarto, Pak Hamzah, juga buat yang di Buol semuanya, yang di Parigi Mutong, juga buat AFC-nya Toli-Toli semuanya, dan pendengar RRI Salu, yang di Lorong Katombo juga, selamat mendengarkan Kedangdut, semoga terhibur semuanya. Oke, buat Mbak Emi selamat bertugas, tetap semangat, pastinya kalau dia bersama keluarga dan makin cantik selalu.
0: Terima kasih.
2: Oke, sama-sama, itu aja Mbak Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Dian di Salu, sehat selalu pokoknya Mbak Dian ya. Dan Mbak Dian, semoga nanti distribusi air bersih lancar juga ke Salu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita, Winarto di Buntuna.
0: Winarto di Buntuna, Winarto. Kalau Winarto di Buntuna airnya lancar ya?
3: Alhamdulillah, lancar airnya di sini Mbak.
0: Iya, pakai sumur atau air pam ini?
3: Air pam juga ada Mbak, bisa juga pakai air sumur.
0: Air sumur, tapi jernih airnya ya?
3: Oh, jernih sekali. Jernih sama sekali. Dengan yang menelpon ini, jernih sampai.
0: Wih, jangan tanya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Oke, silahkan Winarto.
3: Lagunya Safira.
0: Safira judulnya?
3: Panas membara ini.
0: Panas membara terus. Oke, panas membara.
3: Kenapa nonton?
0: Iya.
3: Ya, kirim buat ada Luis tadi, ada Dian, terima kasih atas sepanya, lanjut sama pemakaian di sebelah sana. Ada juga di Kelapa di lalu sana juga.
0: Terus?
3: Pemakaian di Tende, ada harian tinggi narutan, terima kasih atas sepanya kemarin-kemarin. Buat Mbak ini, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Makasih Mbak ini, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Winarto di Buntuna. Terima kasih. Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1.2 koma Emi mendengar suara Mas Yara.
4: Iya.
0: Iya, apa kabar Mas Yara?
4: Kabar-kabar baik, panas membara.
0: Panas membara, seperti kata siapa tadi, Winarto di Buntuna ya?
4: Iya, iya. Hangus padi di sawah.
0: Hangus padi, apalagi kalau airnya tidak banyak ini bisa kering-kering ini tanaman ya?
4: Iya, kering-kering. Kalau tanaman di sawah, kering sudah. Kering layu sudah. Sekali kalau begini karena bendungan rusak, mau ambil air di mana?
0: Oh, bendungannya belum bagus, Mas Yara?
4: Belum ada perbaiki.
0: Tapi tanaman padinya jadi bagaimana?
4: Layu kalau begini, sebelah sudah tanahnya putih, tidak ada hujan.
0: Tidak ada hujan, terus air bendungan ini ya, irigasinya. Ya,
4: apalagi air pam, tidak lari.
0: Tidak
4: sudah
0: lari.
4: Sudah 3 tahun.
0: Sudah 3 tahun, sabar kok.
4: Bukan 3 tahun, 5 tahun.
0: 5 tahun. Iya, sabar ya Mas Yara, semoga nanti cepat ini, cepat membaik keadaannya. Oke, Mas Yara.
4: Diperbaiki.
0: Jadi Mas Yara sekarang ini santai dong, tidak ada pekerjaan.
4: Tidak ada pekerjaan, santai di rumah aja.
0: Santai di rumah.
4: Jahit-jahit.
0: Oke lah. Silakan Mas Yara.
4: Ya, lagu dulu.
0: Lagu apa judulnya?
4: Lagunya Roma Irama, Bimbang.
0: Bimbang, apa yang membuatmu bimbang?
4: Itu bimbang, tidak mau hujan, cuma mendung aja, tidak mau turun.
0: Oh, jadi bimbang,
4: bimbang
0: ya?
4: Bimbang saya pikirkan.
0: Bimbang, oke
4: ya. Ya, kirim dulu. Kirim, ada Winarto tadi. Ada Dian, ada Lois, ada juga Pak Rawi. Bagaimana Pak Rawi? Apakah kering juga di sini, Ji?
0: Iya, deh, Gagah Harapang Farawi.
4: Gagah Harapang Farawi.
0: Oke. Kacamata terus ya, Farawi. Lanjut.
4: Ada Rahma, ada juga Fatima, ada Bunda Ama. Ya, itu aja. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syara. Terima kasih atensinya. Penelpon selanjutnya, halo.
5: Halo, Assalamualaikum, Haja Imi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana ini?
5: Fatimah di Ogomoli, Haja Imi.
0: Fatimah di Ogomoli, panas juga cuaca. Tapi kalau Ogomoli kan dekat sungai ya, jadi airnya pasti banyak lah di situ.
5: Iya, Alhamdulillah aja yang ini, air dari Angola di sini aja ini.
0: Oh, air yang dari Angola di situ ya?
5: Iya.
0: Bukan dari PDAM Ogomalane yang dekat situ ya?
5: Bukan aja ini.
0: Oke, baiklah, silahkan.
5: Lagunya oleh-oleh aja ini dari Rina Sugiarto.
0: Iya.
5: Kirim ada masyarakat tadi, Winarto, Dian, Nurmin, Maya, Hamsa dan Rusi di Kampung Guol. Ada Pak Arifin dan istrinya di Sekretaria, Louis, Pak Hamid, bagaimana kabarmu Pak Hamid? Ada Gaby dan Rahma di Sunyi, kenapa ini?
0: Mana
5: ada kurang sehat?
0: Iya.
5: Dan sama-sama tanpa terkecuali aja ini. Kita aja ini sehat bersama keluarga. Terima
0: Amin.
5: Kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atensinya. Satu penelpon lagi, setelah itu kita dengarkan lagu ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam dengan
6: Masni Mbak Emi.
0: Masni, apa kabar Masni?
6: Alhamdulillah sehat, lagi panas di sini Mbak Emi.
0: Iya, sama, pokoknya merata panasnya ini ya. Tetap jaga kesehatan Masni ya.
6: Iya Mbak Emi.
0: Iya, silakan Masni.
6: Lagunya Mbak Emi, boleh?
0: Apa lagunya?
6: Lagunya Iskandar, aku ke Papanumis Cinta.
0: Lanjut, dikirim.
6: Ada Sherly, ada Rahma, cuma sempat cilhat, ada Bunda Aman, ada Alini, ada juga siapa Gaby di Lalo, Tasya, ada juga siapa ini, Mbak Emi Kabetan. Buat Mbak Emi, selamat bertugas, sudah syukur dong. Terima kasih Mbak Emi, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu awal kebersamaan kita, Cintaku Tergusur ya.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Sebuah lagu dengan judul Bimbang telah hadir. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Haja Emi Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Apa kabar Sumanti?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kabar lagi panas.
0: Oke, cuaca lagi panas tapi di sini sudah mulai sejuk ya. Baik, silahkan Sumanti.
1: Selamat tiga lagu.
0: Lagu judulnya apa?
1: Lagunya Lilis Karlina, Kangen.
0: Kangen Lilis Karlina, silahkan disapa untuk siapa?
1: Kirim buat Kak Fatih yang kesapanya, ada Mbak Gen, mana suaranya, ada Pak Abdul Rahim, ada Dian dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Haja Emi selamat bertugas bersama keluarga tercinta. Terima kasih Haja Emi, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum. Dangdut adalah kita, cantikku.
0: Dangdut adalah kita, Bunda Ama, apa kabar?
2: Alhamdulillah, panas sudah mulai turun.
0: Iya, sudah mulai turun ya. Lembah, apalagi kan banyak pohon di Lembah, jadi panasnya tidak terlalu terasa ya.
2: Aduh, tetap panas.
0: Tetap panas ya.
2: Apalagi tidak berangin, kasih yang panasnya.
0: Iya. Oke, silahkan Bunda Ama.
2: Saya mau tanya, sudah sampai bambunya kan?
0: Emi belum cek itu, sorry Emi belum cek.
2: Sudah dimuat kemarin.
0: Oh iya, nanti dicek ya.
2: Oh, sama Tahir.
0: Oke, terima kasih sebelumnya Bunda Ama.
2: Iya, sama-sama. Iya.
0: Oke, silahkan Bunda.
2: Kalau masih boleh lagunya kan?
0: Boleh, lagunya apa?
2: Aku Bukan Wifi.
0: Aku Bukan Wifi, oke langsung dikirim.
2: Ya, kirim semua yang sudah pada masuk tadi dan yang sudah menyambut, terima kasih kesempatannya. Bukan semua tempat terkecuali Mbak Emi. Dan buat Mbak Emi, selamat bertugas, semangat, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo juga. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana? Iya, terputus nampaknya ya, itu jaringannya mungkin kurang bagus. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
3: Serli Tatan Bunda.
0: Serli, oke, silakan Serli.
3: Boleh lagu.
0: Judulnya apa?
3: Atang Riku dari Desi.
0: Apa?
3: Atang Hariku dari Depi.
0: Oke, langsung dikirim.
3: Itu sama teman yang pernah masuk. Ada Rahma Damasmi, Rahma cepat sembuh ya. Ada Bunda Ama juga. Ada Depi, ada Rianti, ada Sumanti, ada Bunda Ama. Ada Bapak Sadaroi dan semua anggota Pro 1 tanpa terkecuali. Untuk Pak Jemi, selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Pak Jemi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darman tadi, terima kasih juga ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Warna di Tambun.
0: Ibu Marna di Tambun. Oke, apa kabar Ibu Marna?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya, sehat selalu Ibu Marna. Silakan Ibu Marna.
4: Mas, boleh lagu kan?
0: Judulnya apa Ibu?
4: Request lagu Mati Lampu, tapi versi Korea boleh?
0: Mati Lampu, versi Dangdut saja Ibu, itu pun kalau sempat nanti ya, masih banyak lagu yang belum diputar. Oke.
4: Okay. Tapi perannya apa? Akhirnya Korea.
0: Gitu dia. Kita lihat. Oke, okay, kirim saja dulu.
4: Untuk Pak Kea Kade tadi, untuk Mbak Dian. Ibu Rahma.
0: Terus.
4: Siapa tadi? Gaby. Ibu Adma. Ibu Fatima. Lukis. Siapa lagi tadi? Pak Masyara dan lain sebagainya. Semoga sehat walafiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo. Halo.
5: Dangdut terakhir.
0: Dangdut adalah kita ini dengan Ahmad Gunawan ya. Iya tuh kan Ahmad Gunawan, mohon maaf jaringannya di sana mungkin kurang bersahabat ini. Kurang bagus, bisa coba lagi. Halo. Oke, Ahmad Gunawan. Pokoknya Ahmad Gunawan menyapa seluruh pendengar saja ya, karena susah nih jaringannya Ahmad Gunawan. Emi menyapa juga Mbak Gaby di Lalos. Halo, apa kabar Mbak Gaby? Sehat-sehat bersama keluarga tentunya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
6: Jadi Kampung Buol.
0: Pak Hamsah Kampung Buol ya?
6: Iya.
0: Iya, Pak Hamsah juga suaranya hilang-hilang sepanggal ini, Pak Hamsah. Oh. Oke, tapi tidak kedengaran tadi Ahmad Gunawan ya? Jelek jaringannya Ahmad Gunawan. Beli jaringan sendiri nanti Ahmad Gunawan. Oke, silahkan Pak Hamsah.
6: Bisa lagu.
0: Lagunya lagu apa, Pak? Nanti kalau sempat
6: lagunya,
0: ya.
6: Apa? Hitam Manis.
0: Hitam Manis, oke. Kita lihat waktu saja dulu karena banyak lagu yang sudah di ini di request. Oke, silahkan.
6: Ada Pak Ripin beserta istrinya di sekitar sana. Ada Mbak Dian di Salu. Ada Mbak Gaby di Lalos. Ada Pak Timba di Gomoli khusus spesial. Katanya saya sehat selalu, semua dijumpai semangat sehat selalu, dan untuk Mbak Emi semua sukses dan
0: oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensinya. Langsung penelpon berikut. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Syah.
7: Betul sekali, Mbak Emi.
0: Apa kabar, Pak Syah? Pak Syah.
7: Kabar Mbak Emi.
0: Pak Syah, Lalos ini ya, panas ya.
7: Ya lumayan.
0: Iya, tidak jadi kalau begitu rencana hari Minggu mau piknik di Lalos. Mapel lah guys.
7: Tidak apa-apa Mbak ini.
0: Mapel lah guys.
7: Banyak kasibuk, banyak pohon-pohon.
0: Tetap saja panas.
7: Habis mandi, naik lagi. Iya. Makan sarapa, sanggar, banyak lah.
0: Wih, gitu. Tambah gode. Oke, silahkan Pak Syah.
7: Iya, salam-salam buat Mbak Haryanti, Pak Masihara, Ibu Ama, Bu Sherly, Kak Adin, Pak Rusli kan suara nggak ada ini. Iya. Siapa lagi? Ibu Kristin juga nggak ada, sudah mulai suara.
0: Iya, Ibu Kristin.
7: Ya semua-semua yang sudah tadi masuk, semoga hari ini diberikan kesehatan. Lagunya aku tak percaya.
0: Iya, kita lihat lagunya sempat atau iya, tidak nanti Pak
7: Mansur,
0: ya.
7: Baik Mbak Emi, baik terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita lanjutkan kembali program Pro Dangdut untuk si sore hari ini kita akan ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita akan dengarkan kembali lagu-lagu dangdut dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Sebuah lagu Rita Sugiarto dengan Oleh-Oleh.

Baik, itulah Joni Iskandar, bukan pengemis cinta, yang sudah request tadi, semoga terhibur. Sebelumnya terima kasih Bung Lois, kemudian Dian di Salu, ada Winarto di Buntuna, terus untuk Mas Yara di Tende juga, Bunda Fatimah di Ogomoli, Mas Nik di Tinigi, Sumanti di Malangga, Bunda Ama di Lembah, Sherly di Lakatan, Bunda Marna di Tambun, Pak Hamsah di Kampung Buol, Pasya juga, apa kabar semuanya. Semoga hari ini sehat walafiat ya untuk pendengar yang ada di kawasan Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautong. Dan kita ke lagu yang berikut ini, kita dengarkan bersama.

0: Pendengar, itulah Matahari Musri Devi. Terima kasih yang sudah request lagu-lagu tadi, juga sudah mengalun. Silahkan yang masih mau bergabung untuk sore hari ini, kami buka kembali 085343831230 atau di 0821-9483-0965. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut Beko. Adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Gita.
0: Bunda Gita, apa kabar Bunda Gita?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Oke, silakan Bunda Gita.
1: Iya, karena sudah waktunya. Selamat saja untuk semuanya.
0: Iya.
1: Selamat sore. Dan semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Gita. Halo.
2: Halo, salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore warga Bekasi.
2: Selamat jumpa.
0: Iya, sudah lama tidak baku dapa dengan Bunda Clara ini.
2: Aduh, bagaimana ini?
0: Iya, saya curiga nih Bunda Clara pe rambut so itang bukan bapirang lagi ini.
2: So putih.
0: So putih, walaupun sudah putih rambut ya, tetap iya. Semangatnya 20 tahun Bunda.
2: Ama. Kakak jangan ini habis makan santang rebung dengan gedi.
0: Wih, mantapnya.
2: Aduh, taruh ikan garam.
0: Taruh ikan garam, mantapnya.
2: So itu sudah tidur.
0: Iya, itu ada pesan dari Bung Ancu. Jangan lupa sebentar ada karaoke udara Bunda Clara.
2: Oh, kalau sebentar saya masih mau kejenguk sepupu saya yang dari Bajugan, ada di rumah sakit.
0: Oh iya, oke.
2: Iya. Saya mau jumpa dulu untuk semua Bunda Eli dan Rahma.
0: Terus.
2: Semoga cepat sembuh Rahma.
0: Rahma cepat sembuh
2: dan
0: ya.
2: Dan seluruh AFC pendengar setia di mana saja berada.
0: Oke.
2: Di Buol, Parigi Motong, Manado, Benijo, dan buat Bunda Emi, salam sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Terima kasih.
2: Nasi kuning lagi.
0: Oke, ditunggu. Oke, Bunda.
2: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore, Bunda. Terima kasih untuk atensinya. Dan kita langsung dengarkan dulu sebuah lagu. Kali ini bersama Lilis Karlina dengan judul Kangen Pendengar ya.

Baik pendengar, tak terasa akan segera berakhir kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan yang sudah bergabung Pak Pasya, kemudian Pak Hamsa, Bunda Marna, Sherly, Bunda Ama, Sumanti, kemudian Mas Ni, ada Bunda Clara juga, Fatimah, Mas Yara, Winarto, Mbak Dian, dan Bung Lois. Semuanya terima kasih atensinya. Yang belum bergabung, insya Allah besok kita berjumpa lagi ya. Saya Imi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetap semangat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya.

Baik pendengar, masih ditemani program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan lagu-lagu dan informasi akan menemani Anda kita di Green Radio, dan nanti informasinya akan menemani Anda.

fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Ya, sekali lagi Premier, cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Sekian cek fakta.

Baik, informasi kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital, beredar sebuah unggahan di media sosial. Baik pendengar, satu informasi yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kementerian Sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Sekian cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pendengar, penghijauan merupakan salah satu upaya melindungi bumi dengan cara menanam pepohonan di permukaan bumi. Pepohonan di permukaan bumi berjumlah banyak terdapat pada kawasan yang kita sebut sebagai hutan, pendengar ya. Kemudian pendengar, berikut ini adalah beberapa fungsi penghijauan. Yang pertama, bisa mencegah terjadinya banjir. Hal ini jelas tercermin pada fungsi pepohonan. Penghijauan pada dasarnya adalah pepohonan. Pepohonan mempunyai akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan menyimpannya di dalam tanah. Oleh karena itulah, air yang terserap akan terkunci di dalam tanah. Karena terkunci ke dalam tanah, maka hal ini akan mengecilkan risiko terjadinya banjir. Kemudian juga menjaga kualitas air tanah, pendengar. Pohon-pohon akan melindungi kualitas air tanah dengan akarnya. Oleh karena itulah, kita sering melihat bahwa mata air yang mana airnya dijadikan sebagai air minum berada di sekitar pepohonan. Seolah mata air tersebut dijaga oleh pohon-pohon besar dengan akarnya yang lebar. Air tanah yang dijaga oleh akar-akar pohon akan terlihat lebih jernih dan terasa lebih segar daripada air tanah. Kemudian juga bisa melindungi satwa, pendengar ya. Binatang banyak yang menguntungkan, yang menggantungkan hidupnya dari pepohonan. Selain sebagai tempat pencari makanan, pohon juga berperan sebagai tempat tinggal banyak jenis hewan, jenis satwa. Maka dari itulah, kita menanam banyak pohon, maka banyak jenis binatang atau satwa yang akan berlindung. Kemudian juga bisa mengurangi polusi udara, pendengar. Penghijauan juga sangat berperan untuk membersihkan udara. Kita telah hidup di bumi berabad-abad lamanya. Selama berabad-abad itulah kita menggunakan berbagai macam bahan bakar yang menimbulkan polusi udara. Ya, selanjutnya bisa mengurangi dampak hujan asam, pendengar ya. Hujan asam ini apabila dibiarkan maka akan menimbulkan efek yang sangat buruk. Dan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak hujan asam adalah dengan melakukan penghijauan. Penghijauan berupa pohon akan mengurangi dampak hujan asam karena fotosintesis yang dilakukan pohon akan membantu menetralkan zat-zat yang ada di dalam air. Kemudian juga bisa mengontrol iklim, pendengar. Artinya iklim panas yang mendapatkan sinar matahari lebih panas daripada iklim yang lainnya. Iklim akan berjalan teratur ketika kondisi bumi baik-baik saja atau normal. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi bumi semakin tua dan juga memburuk. Pemburukan ini ditambah dengan buangan dari sisa-sisa industri, kendaraan, dan lainnya. Bisa juga mengurangi partikel debu, pendengar. Coba kita bandingkan ketika siang hari yang panas, kita sedang berada di jalan dengan banyak kendaraan bermotor di sana. Kita akan menjumpai banyak polusi udara dari knalpot kendaraan tersebut. Nah, kita bandingkan apabila tempat sekitar kita berdiri ada banyak pohon dan tidak ada pohon, pasti beda rasanya kan? Tempat yang di sekitarnya banyak pohon lebih terasa sejuk dan lebih segar daripada yang tidak mempunyai pohon sama sekali. Kemudian juga bisa mencegah efek rumah kaca. Efek rumah kaca sebenarnya adalah kondisi di mana bumi mempunyai gas-gas yang dapat meredam sinar matahari. Akibatnya suhu di bumi akan terasa semakin panas dengan adanya pepohonan yang menghasilkan oksigen di siang hari. Maka keberadaan zat-zat rumah kaca dapat dikontrol sehingga mencegah efek rumah kaca.

Baik, pukul 16 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah dan kita masih ke informasi fungsi dari penghijauan. Kalau tadi bisa mencegah efek rumah kaca, juga bisa menghemat biaya, pendengar ya. Misalnya ada sebuah kantor yang membutuhkan udara segar supaya karyawan dan suasana kantor menyenangkan karena tidak panas. Nah, jika kantor tersebut mau menerapkan konsep kantor yang go green dan menggunakan ruangan terbuka dengan banyak pepohonan, maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk AC. Kemudian juga bisa menjadi penyuplai pupuk alami dari dedaunan dan juga bunga atau buah pohon yang gugur, maka dapat ditampung dan kita olah menjadi pupuk kompos. Dengan demikian dapat mempunyai pupuk kompos sendiri tanpa harus membelinya. Selanjutnya bisa memecah angin, pendengar ya. Angin yang menerjang pepohonan akan dapat pecah sehingga tidak menggumpal dan berbahaya. Bisa juga mencegah erosi. Hal ini tentu akan lebih terasa di daerah yang miring. Akar-akar pohon yang mencengkeram tanah dengan kuat bisa melindungi tanah dari pengikisan. Kemudian pendengar, lingkungan yang hijau bisa dimanfaatkan sebagai sarana terapi kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pikiran. Orang yang penat akan suasana perkotaan biasanya cenderung mudah stres. Hal ini bisa diatasi dengan mendatangi lingkungan dengan banyak pohon atau penghijauan. Kemudian pepohonan juga dapat menjaga keberadaan mata air, tidak hanya mencegah banjir, namun akar pohon yang menyimpan air di dalamnya juga dapat menjadi penolong ketika musim kemarau tiba. Nah, tentunya Anda juga setuju kalau pemandangan hijau yang merupakan pemandangan yang sangat indah. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Pemandangan pepohonan hijau lebih sedap dipandang dan membuat pikiran kita menjadi segar. Kemudian pendengar, penghijauan juga menimbulkan potensi pariwisata. Kita tahu bahwa Indonesia ini salah satu jenis tempat rekreasi atau pariwisata yang dimiliki, yaitu memiliki banyak pohon. Seperti yang sudah dikatakan, bahwa pepohonan selain indah untuk dipandang, namun juga mempunyai membuat pikiran dan mata kita menjadi segar kembali. Nah, selain sebagai tempat wisata, penghijauan juga dapat menunjang aktivitas pembelajaran. Bagaimana anak-anak akan diajarkan untuk perhatian kepada lingkungan dan juga diajarkan betapa pentingnya pohon. Anak-anak juga bisa diajak untuk menanam pohon bersama. Dan juga pepohonan sebagai pelindung bumi, terutama dari gas-gas polutan yang dapat merusak lapisan ozon dan juga udara di bumi. Nah, itulah pendengar beberapa manfaat dari penghijauan.

Pendengar, kita akan mengikuti berita gemas Saripati Maju nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya masih di musik dan informasi. Kita ke informasi yang berikut ini, laporan dari reporter Sardono mengenai Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli. Salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi. Sidak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD Toli-Toli, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang bersama para pedagang. Baik, usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang bersama para pedagang, mulai pedagang bumbu dapur, beras, daging, kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif stabil. Meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasi tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan, karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako. Meskipun inflasi Toli-Toli selalu berfluktuasi, kadang naik, kadang turun, namun dengan sinergitas semua pihak dan OPD, stok relatif mencukupi. Dan pendengar, berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Bawang merah, bawang putih 40 ribu per kilogram. Cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per ekor, telur Rp50.000 per rak, minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram, dan gula pasir Rp19.000 per kilogram. Itulah informasi mengenai Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli.

Baik pendengar, itulah sebuah lagu yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Dan selanjutnya tentunya kami akan menuju ke RRI Mamuju, akan mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kami akan menyapa rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Fitri.
0: Iya, silakan informasi.
2: Baik, sore. Terima kasih. Pendengar, ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan sosialisasi untuk mendorong kemandirian ekonomi dari bantuan sosial yang diberikan. Berikut laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan, serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana dan alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
4: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Hingga dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan APH. Ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Jadi semua, ya, pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
3: Irma Yanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
2: Begini informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Kami yang bertugas, saya Joko Ruce Sujari, bersama teknik studio Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Fitri.
0: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di sana ada rekan Rizna Supratio.
5: Baik, informasi dari... Selamat sore.
0: Ya, ya, silakan informasinya.
5: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporannya bersama Aan Ariska.
6: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Prabowo Subianto tersebut.
7: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar. Sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
8: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas.

0: dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Narisna. Kita ke RRI Kendari, pendengar di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Fitriani.
1: Ya, silahkan informasinya.
2: Baik, untuk di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju dari RRI Kendari menghadirkan informasi terkait dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani dan kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
4: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
3: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
2: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan-rekan operator kami dari Bang Herman dan juga Bang Nas. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Ilham di RRI Kendari. Dan selanjutnya kita menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Buni. Selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Fitriani.
1: Iya, silahkan informasinya.
5: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Ini terkait antisipasi kemarau. Memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut kita akan simak wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
6: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim? Apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
7: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
6: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa?
7: Periodenya, prediksinya itu bulan, kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG.
6: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
7: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
6: Untuk wilayah kecamatan mana saja di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelumnya?
7: Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang

0: memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin. Ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Tenete Riatang Barat, Kota juga termasuk. Itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
1: Untuk wilayah-wilayah tadi kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri
0: jadi,
1: gimana?
0: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini, memang pertama itu untuk para petani gagal panen, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu, mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
1: Kalau krisis air Pak, ada
0: krisis
1: upaya,
0: air ini apa? Ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih, memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu, kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta bisa.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemasaripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa. Sepertinya ini dari RRI Mamuju. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar, ada Pemprov Sulbar targetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus yang dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
5: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar, sudah 2,8 miliar, insya Allah selesai di tanggal 11. Tuntas.
7: Ya.
5: Kalau aku tidak selesai, kan di penjara. Itu aja kan? Kan semua tidak ada yang mau dipenjara, ya pasti selesai, ya? Oke. Okay.
6: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Iya, demikian untuk informasi dari Mamuju. Selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli di sana ada rekan Suharmi.
8: Baik, terima kasih rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Selamat sore rekan Suharmi.
8: Selamat sore kembali untuk Fitriani.
3: Ini audionya mungkin bisa di...
8: Oh iya. Oh, belum. Baik, selamat sore rekan Fitriani.
3: Ya, silakan informasi.
8: Baik, informasi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli. Berikut laporan reporter Sardono.
7: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging. Kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif masih stabil. Meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan, karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.
9: Alhamdulillah semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli inflasi masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di angka yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
7: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako. Meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
10: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis perdagangan ini kontrol, ini aktif, Bu. Saya akui kadis perdagangan yang bisa menyebabkan pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
7: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak. Sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli lewat Gema Saripati Maju sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rizky Amalia, kemudian Darwis dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature dari RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Waude Sabrina.
11: Iya, baik rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul Pensiunan Kota Bau-Bau Mengurangi Ketergantungan Telur dari Luar Daerah, bersama rekan kami Waude Nur Liani.
12: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
13: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan.
14: Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk
15: potensi begitu Pak ya?
14: Punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita.
15: Iya.
14: Ya 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100 ribu ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan bau-bau masih insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
13: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di bau-bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan. Ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau-Bau, Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Jusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas. Tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
16: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang mungkin sudah memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Itu termasuk kita apresiasi memang bagus.
15: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk hal seperti ini ya Bu?
16: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, belum tergolong skala besar ya.
13: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur limbah. Namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
17: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah petelur ini kita tidak ada.
15: Ya, untuk Pemkot belum ada begitu.
17: Belum ada.
15: Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu Pak.
17: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau-Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau-Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengolahan pengolahan usahanya mereka.
13: Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh kota Bau-Bau. Namun dari tempat sederhana itu, ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.
11: Demikian fitur terkait pensiunan Kota Bau-Bau mengurangi ketergantungan telur dari luar daerah, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini rekan Wa'ude Sabdina.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa News Feature tadi sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Multi Aziza. Mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Toli-Toli sore ini dengan satu informasi laporan dari reporter Sardono menindaklanjuti krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Kapas Kecamatan Dako Pemean dampak kemarau panjang El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Toli-Toli salurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Toli-Toli Sulkifli kepada RRI menyebut bantuan air bersih disalurkan mulai Kamis hingga malam hari dan berlanjut di hari Jumat. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran air bersih ini yakni jarak sumber air bersih yang jauh berada di Dusun Penyapu Desa Galumpang. Sebelumnya, Kepala Desa Kapas Ashari mengatakan dampak dari kemarau membuat debit sumber air bersih di desanya mulai mengering sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi semua warga. Sementara sumur sebagai alternatif kualitas airnya tidak layak minum. Kepala Desa Kapas ini berharap kemarau tidak berlangsung lama karena jika kemarau panjang akan mengancam sumber air bersih di desanya yang debit airnya terus mengecil. Baik, sekali lagi informasi dari pemberitaan RRI Toli-Toli sore hari ini di Toli-Toli Sore. Kami menemani Anda lewat Toli-Toli Sore ini pendengar mengenai menindaklanjuti krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean, dampak kemarau panjang El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Toli-Toli salurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Toli-Toli Sulkifli kepada RRI mengatakan, bantuan air bersih disalurkan mulai Kamis hingga malam hari dan berlanjut hari Jumat. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran air bersih ini yakni jarak sumber air bersih yang jauh berada di Dusun Penyapu Desa Galumpang. Sebelumnya, Kepala Desa Kapas Ashari mengatakan dampak dari kemarau membuat debit sumber air bersih di desanya mulai mengering, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi semua warga. Sementara sumur sebagai alternatif kualitas airnya tidak layak minum. Dan Kepala Desa Kapas ini berharap kemarau tidak berlangsung lama karena jika kemarau panjang akan mengancam sumber air bersih di desanya yang debit airnya terus mengecil. Itulah informasi mengenai BPBD Toli-Toli salurkan air bersih bagi masyarakat Desa Kapas yang mengalami krisis air bersih dampak kemarau panjang, laporan reporter Sardono.

0: Pendengar, demikian beberapa lagu sore hari ini di Toli-Toli sore ini telah kita dengarkan, dan saatnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 18:10 waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan bersama dalam cek fakta.
2: Pada teliti, waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Cek Fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kementerian Sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC dan kulkas. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan konten.co.id berjudul Menteri Keuangan Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Dan informasi terkait hoax tahun 2027 pemilik AC hingga kulkas bakal dikenai pajak adalah hoax. Baik, sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama lagu-lagu religi islami, lagu-lagu gambus. Semoga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada tentunya turut berbahagia. Saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 18:41 waktu Indonesia Tengah. Saatnya toli-toli sore ini dengan beberapa lagu hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Dan juga Bunga Citra Lestari dengan judul Aku dan Dirimu. Dan pendengar, guna menciptakan Kabupaten Toli-Toli yang bersih dan bebas sampah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli terus mengintensifkan pengangkutan sampah sebanyak 3 kali sehari. Informasinya akan bersama Anda tentunya setelah kita dengarkan beberapa pesan berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, itulah satu informasi dari rri.co.id. Dan iya, pendengar, untuk Toli-Toli sore ini ada satu informasi laporan dari reporter Ahmad Mukades mengenai guna menciptakan Kabupaten Toli-Toli yang bersih dan bebas sampah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli terus mengintensifkan pengangkutan sampah sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Meski diperhadapkan pada keterbatasan sarana-prasarana serta personil yang dimiliki, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli Trias Moro saat menanggapi keluhan warga yang disampaikan pada program Halo RRI mengungkapkan, menciptakan Kabupaten Toli-Toli yang bersih, Dinas Lingkungan Hidup DLH Toli-Toli telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan pengangkutan sampah 3 kali sehari. Meski demikian, dukungan masyarakat yang ada di sekitar lokasi bak sampah dipasang, termasuk para pedagang, sangat diperlukan dengan membuang sampah pada bak yang telah disiapkan dan tidak membuang sampah di selokan atau di tempat lainnya. Sebab perilaku itu menimbulkan bau yang tidak sedap di seputar pasar Susumbolan Toli-Toli. Menurut Sekretaris Kabupaten Toli-Toli ini, dengan diterapkannya P3K paruh waktu, jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki juga berkurang. Namun pihaknya berusaha memaksimalkan kerja tim di lapangan, di mana hampir secara menyeluruh yang berada di bidang persampahan turun ke lapangan dalam menciptakan toli-toli yang bersih serta dibagi ke dalam beberapa shift. Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah ini, terutama yang beraktivitas di pasar Susumbolan, agar membuang sampah pada tempat atau bak yang telah disediakan oleh DLH sehingga target menciptakan toli-toli yang bersih dapat tercapai. Baik, itulah informasi mengenai meski diperhadapkan pada keterbatasan personil serta sarana-prasarana yang dimiliki, namun Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli terus memberikan pelayanan maksimal dengan mengintensifkan pengangkutan sampah 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam hari.

Saudara, laporan reporter Datra Hasan mengenai pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha di daerah untuk memiliki sertifikasi halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang beredar. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setdakap Toli-Toli Muhammad Sikron mengatakan pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap proses sertifikasi halal bagi sejumlah pelaku usaha di Toli-Toli. Menurutnya, kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha, khususnya dalam memberikan kepastian kepada konsumen terkait kehalalan produk yang dihasilkan. Sementara itu, Ketua Lembaga Halal Sulteng Manajemen Muhammad Sasriansyah mengatakan, sesuai dengan ketentuan bulan Oktober, seluruh pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal. Sehingga pihaknya mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan diri dengan dibantu seluruh petugas yang telah ditunjuk sesuai mekanisme yang ditentukan. Dengan adanya sertifikasi tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, tentunya pendengar. Baik, kita masih di Toli-Toli malam ini. Iya, sekali lagi informasi malam hari ini di Toli-Toli sore. Laporan reporter Datra Hasan, pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha di daerah ini untuk memiliki sertifikasi halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang beredar. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setdakap Toli-Toli Muhammad Sikron mengatakan, pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap proses sertifikasi halal bagi sejumlah pelaku usaha di Toli-Toli. Menurutnya, kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha, khususnya dalam memberikan kepastian kepada konsumen terkait kehalalan produk yang dihasilkan. Sementara itu, pendengar, Ketua Lembaga Halal Sulteng Manajemen Muhammad Sasriansyah mengatakan, sesuai dengan ketentuan bulan Oktober, seluruh pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal, sehingga pihaknya mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan diri dengan dibantu seluruh petugas yang telah ditunjuk sesuai mekanisme yang ditentukan. Dengan adanya sertifikasi tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih baik dalam mengembangkan produk yang berkualitas. Demikian informasi terkait pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha di daerah ini untuk memiliki sertifikasi halal. Laporan reporter Datra Hasan. Dan pendengar, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Jangan kemana-mana, Pro 1 RRI Toli-Toli akan terus menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Emy Darmoswito menyampaikan terima kasih untuk perhatian Anda, untuk kebersamaan Anda hari ini, dan selamat menikmati malam minggu, malam panjang Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di hari ini saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dalam rangkaian acara-acara yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami hadir dengan serangkaian acara-acara yang telah kami persiapkan, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan berikut ini.
1: Ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
2: Kulit jangan rambut kita indak samo.
3: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
4: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
5: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
6: Kami sadulur.
7: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
8: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
9: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu dari Dewa 19 dengan Roman Picisan yang telah mengawali kebersamaan kita di malam hari ini. Dan buat Anda yang saat ini yang lagi punya rencana, ya, yang lagi siap bertemu dengan seseorang yang spesial di malam hari ini, kami temani Anda dengan sebuah lagu dari Run dengan Pandangan Pertama.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Dan tentu di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini kita memasuki waktu sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Mendengar demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, ya semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi, dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Selamat menikmati rangkaian program acara yang kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk pendengar di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini lagi tengah bingung menghadapi pasangan Anda ya. Ini merupakan soundtrack untuk Anda dari Raisa dengan Serba Salah. Dan untuk membuat malam minggu Anda semakin manis di malam hari ini, kami temani Anda dengan suara lembut dari Afgan, dengan Bukan Cinta Biasa. Dan kami ingatkan bagi Anda pendengar, ya sebentar nanti kita akan menyelenggarakan karaoke udara ya, buat Anda yang punya tidak punya kesibukan ya, tidak punya rencana kemana-mana ya, bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Ada Udin Sedunia juga nanti yang akan menemani Anda di malam hari ini ya, dengan lagu-lagunya ya, dan juga beberapa rekan-rekan lainnya hadir menemani Anda di karaoke udara.

Ya, itulah tadi sebuah lagu dari Judika dengan Setengah Mati Merindu. Ya, mungkin lagi yang lagi LDR malam ini, ya. Lagu dari Judika dengan Setengah Mati Merindu. Ini merupakan lagu yang sangat tepat, cocok untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, dalam Toli-Toli malam ini, kami hadirkan sebuah lagu dari Leodra dengan Pesan Terakhir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja.

0: dan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
1: Yeah.
0: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
0: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji, karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
0: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan.
0: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu

0: Bapak setiap tahun menunggu,
1: yeah.
0: Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat,
1: yeah.
0: Termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu, ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki, ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
4: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week, ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga ECRAF.
3: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
7: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN.

0: ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner atau bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lira Abdulli Kelolo Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Durguna turut menyiarkan warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Buddha, kami hadirkan mimbar bersama Sri Panyavaro MT dengan kebahagiaan tanpa resiko.

0: dan indah pada akhirnya. Selamat mendengarkan.
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhanam tathantu sattaya, silang rakhantu sabhada, bhavana pirata huntu, gacchantu devata gathati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, sekarang tiba waktunya bagi saya untuk mengurai kendama dalam perayaan Kartina pada malam hari ini. Sudah tentu, semoga uraian dama ini akan memberikan ketebalan keyakinan, semangat saudara, dan mungkin meluruskan pandangan-pandangan, bahkan mungkin sikap tingkah laku yang selama ini tidak sesuai dan bisa merugikan saudara. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, 3 bulan penuh para biku menjalankan masa wasa. Dan masa wasa para biku diisi dengan berbagai-bagai kegiatan. Salah satu di antaranya adalah mengajar dhamma dalam forum yang disebut dengan dhamma kelas atau kelas dhamma. Saudara semuanya bisa mempelajari dhamma dengan lebih luas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang selama itu diragukan. Masa 3 bulan telah lewat, dan kemudian kita umat Buddha memasuki bulan Kartina. Kartina Kala. Sering juga Kartina Kala ini disebut dengan Ciwara Masa, artinya bulan pembuatan jubah. Memang persembahan Kartina yang utama sesungguhnya adalah jubah, dengan disertai kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti misalnya obat-obatan, kemudian bahan-bahan yang bisa digunakan untuk tempat tinggal, dan mungkin juga makanan. Inilah kebutuhan setiap biku, kebutuhan para pertapa yang dikatakan dengan catupacaya, 4 pendukung, jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Sebagai orang yang melepaskan keduniawian, berusaha mencapai kebebasan dari penderitaan, dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, maka 4 kebutuhan utama ini diperoleh para biku dari dana yang dipersembahkan oleh masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, 4 kebutuhan para biku inilah yang mendukung kelangsungan para biku. Tanpa adanya 4 kebutuhan ini, maka sulit para biku untuk mempertahankan hidupnya. Namun, dalam bulan Kartina ini, bulan yang mempunyai sifat yang cukup khusus dalam hal mempersembahkan dana kepada para biku. Dana Katina amat berbeda dengan dana-dana yang dipersembahkan pada hari-hari yang lain. Mengapa demikian? Karena Katina dana harus dihaturkan, dipersembahkan kepada Sangga, bukan kepada pribadi-pribadi para biku. Meskipun para biku yang hadir hanya sedikit, tetapi bukan berarti dana yang saudara persembahkan itu hanya kepada para biku yang hadir. Para biku yang hadir hanya menerima. Dana yang saudara persembahkan itu akan disimpan dan dipergunakan dengan hati-hati demi kepentingan Sangga para biku semuanya. Tetapi juga bukan hanya kepentingan para biku, ada juga yang digunakan untuk mencetak buku-buku dhamma, membantu wihara-wihara di daerah-daerah yang roboh, yang kadang-kadang tidak mampu membeli genteng, yang lantainya masih tanah, dan juga untuk biaya pendidikan. Ada beberapa biku yang kuliah di Thailand, kemudian ada yang masih kuliah di Sri Lanka, ada juga yang mengambil program doktor di Jepang, dan sebagainya. Dana yang saudara persembahkan itulah digunakan untuk kepentingan semuanya ini, sehingga akhirnya kembali untuk kepentingan dhamma, kepentingan masyarakat. Kalau saudara tidak mampu atau tidak bisa memberikan dana sesuai dengan kebutuhan biku, misalnya jubah, makanan, atau obat-obatan, saudara bisa mewujudkan dana dalam bentuk paccaya yang berupa uang. Tetapi untuk uang ini, para biku tidak boleh memegang langsung. Harus ada umat yang menyimpannya, mengurusnya, dan kemudian menggunakan untuk kepentingan para biku dan kepentingan dhamma. Sehingga kalau saudara berdana berupa uang, para biku tidak menerima langsung dengan tangannya. Saudara harap mengerti bahwa hal ini tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh peraturan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, satu bulan penuh umat Buddha biasanya tidak ingin ketinggalan untuk mempersembahkan dana, meskipun hanya sedikit. Memang, saudara-saudara sekalian, dana adalah sesuatu yang tidak sulit untuk dimengerti. Tetapi sesungguhnya, kepentingan Sang Buddha mengajar dana itu mempunyai tujuan yang sangat mendalam sekali. Tidak hanya sekedar ya, kita harus berdana karena kita perlu menolong orang lain. Kita harus berdana supaya kita menanam karma baik, besok memetik yang lebih banyak. Tidak sesederhana itu, saudara. Dana memang ajaran, dana memang salah satu segi dhamma yang paling awal. Kalau saudara ingin meningkatkan batin saudara, hidup ini tidak hanya sekedar makan, tidur, cari uang besar, kemudian mati. Kalau saudara ingin meningkatkan batin saudara, latihan yang awal adalah dana. Bermacam-macam cara Sang Buddha mengajar dhamma. Ada yang pendek, ada yang tengahan, ada yang rumit sekali. Dan semuanya diawali dengan anjuran untuk berdana. Dalam tiga macam kebajikan dana, sila, meditasi, dana adalah yang pertama. Dalam lima macam ajaran awal, anubhuvikata, yang pertama adalah dana. dalam 10 kebajikan punya kiria, yang nomor awal adalah juga dana. Dalam cita-cita orang ingin menjadi Buddha seperti Sang Buddha Gautama, satu tujuan yang amat luhur tetapi amat sulit sekali. Sang Buddha juga memberikan 10 kesempurnaan, dan 10 kesempurnaan ini dimulai dengan dana. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dana adalah memberi. Dana adalah melepaskan milik kita meskipun sedikit untuk menolong yang lain. Memang tidak sulit, tetapi juga tidak mudah. Kadang-kadang untuk berdana itu kita membuat perhitungan yang jelimet, yang lama sekali antara ingin memberi dan tidak ingin memberi. Ada bahasa Jawa yang sangat baik untuk menggambarkan ini. Orang sering merasa owel, owel untuk memberi. Owel itu enggan, sayang, tidak mau, beratnya owel. Saya owel untuk melepaskan barang saya membantu yang lain. Saudara-saudara sekalian, cobalah ajaran awal yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Mungkin ratusan kali Sang Buddha mengucapkan dana, dana. Membantu, membantu, memberi, memberi. Cobalah kita lakukan, kita latih. Tidak usah banyak. Kalau saudara ingin memberikan bantuan 5.000 jadi, 500 juga jadi. Saya anjurkan umat Buddha yang di daerah-daerah, ayo jangan ketinggalan dalam katina ini. Bukannya para biku ingin berdana, ingin menerima dana, bukan, bukan sama sekali. Tetapi ajaran dana ini untuk kepentingan Anda semuanya. Cobalah melatih untuk melepas. Mengapa berat? Kalau Anda-Anda yang misalnya, aduh Bante, hidup saya ini masih di bawah garis, garis tengah, ya, di bawahnya. Saya bukan golongan menengah ke atas, tapi saya golongan menengah ke bawah dan masih ke bawah lagi. Saya masih kurang, Bante, masih sangat kurang. Masih belum mempunyai ini, mempunyai itu, banyak hutang lagi. Ya, tetapi apakah sulit untuk berdana? Kepada umat-umat kita di daerah saya mengatakan, kalau bulan depan katina, cobalah. Sebulan sebelum katina itu, rokoknya itu diampet dulu, dikurangi, tabung. Bulan depan katina, supaya saya bisa mempersembahkan untuk sangga. Saya rasa kalau bisa membeli rokok, tentu tidak berat untuk berdana. Iya, 10.000 tidak soal, 1.000 tidak soal, 500 pun tidak soal. Iya, Bante, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu, uang belonjo itu disentet sedikit, ya, sembunyikan dulu, masukkan kaleng. Bulan depan katina, saya akan mempersembahkan kepada sangga. Yang anak-anak kos bagaimana? Ya, anak-anak kos juga cari kaleng. Ya. Jajannya dikurangi. Kemudian apalagi, ya. Kemudian mungkin ada yang hobi, ya, membeli kaset, sewa VCD, nah dikurangi dulu. Menjelang katina, saya akan mempersembahkan kepada sangga. Ini latihan, saudara, latihan latihan yang sangat berharga sekali. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sekarang saya ingin menjelaskan rahasia manfaat yang luar biasa dari dana. Memang Sang Buddha menjelaskan bertingkat-tingkat manfaat dari orang yang suka menolong, suka memberi, suka membantu adalah orang itu akan dicintai oleh orang-orang yang dibantu. Tidak mungkin orang yang dibantu kemudian membenci kepada yang membantu. Orang yang menerima bantuan itu pasti mencintai dengan tulus orang-orang yang sudah menolongnya. Ini adalah manfaat pertama orang yang suka beramal, menolong, membantu. Dia akan dicintai oleh orang lain. Kemudian, percaya atau tidak percaya, saudara, kehidupan dan alam semesta ini ada hukum yang mengatur. Dan salah satu dari hukum itu adalah hukum karma. Tidak mungkin apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Apalagi orang yang menolong, memberi, dan berdana. Bahkan orang yang memberi, menolong, dan berdana itu Sang Buddha menamakan perbuatan itu adalah harta. Jangan remehkan perbuatan baik yang kecil, saudara. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa sekalipun engkau memberikan makan pada seekor anjing yang bukan milikmu, anjing yang budak lah ya, perbuatan itu adalah kebajikan. Jangan remehkan itu. Itu ada harganya. Memang selesai Anda berdana tidak ada strom yang kemudian mengejutkan saudara. Tidak. Wajah saudara juga kemudian tidak bertambah bersinar-sinar. Biasa. Tetapi apa yang Anda sudah lakukan itu akan berubah. Perbuatan itu akan menghasilkan kekuatan karma. Dan kekuatan karma itu akan berbuah pada suatu saat. Apakah buahnya, saudara? Saya tadi menyimak baik-baik. Gemar berdana, kan begitu toh, Nidikanda Sutta. Mempunyai moral. Mengendalikan diri dan menahan hawa nafsu. Inilah harta yang paling baik. Yang diinginkan baik oleh pria maupun wanita. Suka berdana kepada cetia-cetia, kepada sangga, kepada orang-orang tua atau orang yang lebih tua. Inilah harta yang paling baik, yang tidak akan dicuri, tidak akan dirampok. Setelah mati mereka akan membawanya. Kemudian dikatakan wajah cantik, suara merdu, menjadi raja, dilahirkan di alam dewa, bahkan mencapai kesucian, semuanya itu merupakan buah dari perbuatan-perbuatan baik kita. Itu adalah manfaat dari orang yang suka berdana, saudara. Itu adalah buah dari orang yang suka berdana. Di dalam kisah di zaman Sang Buddha dikatakan, orang yang suka menikmati kemudahan hidup. Anda bisa kuliah, bisa makan cukup, bisa jajan, punya kendaraan, punya pakaian yang bisa dipakai, tidak compang-camping. Ini semua adalah buah dari perbuatan baik. Dari mana? Dari kehidupan Anda yang lampau.
2: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
3: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya hadir drama radio.
4: ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
5: Kirim linknya ya, Ki.
6: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
5: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
4: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
6: Kenapa ya? Di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair.
4: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
5: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
6: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
4: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
5: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya gak nutup dong.
6: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
4: Iya, si Fira gaji 2 digit. Kalau pakai hedon-hedon mana cukup.
5: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
6: Udah, Ki. Gak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
4: Kamu pasti gak ada tabungan ya?
5: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
4: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
6: Aku nggak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
5: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok nggak ada sarapan loh buat kamu.
4: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
5: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
6: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
5: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede, tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
6: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
5: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
6: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepat.
5: Kayaknya bos kita ini nggak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
6: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
5: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
6: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
5: Huh, pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
6: Kamu kok ngelawak?
5: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
6: By the way, Rizky mana ya?
5: Udah balik dari tadi, katanya dia mau ngedate.
6: Duh, enak ya, yang masih pada lajang.
5: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
4: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
5: Mas Rizky, cepet banget ngedate-nya, Mas.
4: Ngedate apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
6: Hah? Kok mendadak banget?
4: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
6: Astagfirullah, jadi gimana, Ki?
4: Nah, itu dia. Tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
5: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
6: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
5: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
4: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah gak bisa bertahan.
6: Lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
4: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
5: Tuh kan, udah kuduga kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
6: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
4: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
7: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Udah baca pengumuman kan?
6: Iya, Pak Al. Itu imbasnya sefatal apa ya, Pak Al?
7: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di-merger dengan PT lain.
4: Maksudnya gimana, Pak Al? Kantor kita akan tutup?
5: Tolong jelasin yang benar, Pak Al. Kita bakal di PHK atau gimana, Pak?
7: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di-merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
6: Astagfirullah, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
7: Ini juga yang sedang kami di manajemen pikirkan. Kami tidak ingin merugikan siapapun. Materi untuk meeting besok sudah siap kan?
5: Aku kehilangan semangat kerja nih kalau dengar kabar buruk.
6: Ayolah Ra, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mana tahu ada investor tajir yang bakal nyelamatin kita.
5: Aku sih kalau nggak kerja di sini masih bisa apply ke tempat lain. Jadi nggak perlu repot-repot ngemis.
7: Begitu ya, baiklah. Perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan jika memang harus ada PHK. Baiklah, silakan selesaikan bahan rapat buat besok. Taruh saja di atas meja saya. Kalau sudah, dan silakan balik.
6: Baik, Pak Al.
8: Fira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
5: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
8: Salah besar kamu, Ra.
6: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
5: Pagi Pak Al, aku ganggu nggak?
7: Kenapa Ra? Masuk aja Ra.
5: Gini Pak Al, sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam Pak. Aku hilaf.
7: Gini Fir, keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
5: Iya Pak, saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Fira ya, Pak.
7: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Fir. Nih.
5: Ya, Bapak. Tolong Fira, Pak. Fira benar-benar minta maaf.
7: Kamu berdoa saja. Semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
5: Siap, Pak. Pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
7: Aurel sama Rizky udah datang?
5: Sudah, Pak.
8: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Fira, tumben pagi banget udah di sini.
5: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
8: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
5: Enggak lah, gila aja loh.
7: Sudah. Rizky, Safira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
8: Baik, Pak.
5: Saya juga ikut ya?
7: Kenapa? Kamu di kantor aja?
5: Enggak, Pak. Aku ikutan.
6: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
7: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
8: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Fira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
6: Astaga, aku lupa kalau Safira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
8: Jadi, tadi pagi aku jumpa Safira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
6: Kenapa, Fir? Ada masalah yang serius ya?
5: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
7: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi akuisisi.
5: Iya Pak Al, alhamdulillah hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan.

Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris, penanggung jawab Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Tarasendo, Tim Konten Media Baru Rabiah El Ponto, penulis naskah Waude Rina Mustika, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Satu RRI Toli-Toli. Nomor Satu RRI Toli-Toli.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
0: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

menjadi waktu yang tepat untuk Anda bernostalgia. Dan untuk Anda yang lagi jalan sama orang yang spesial, ya malam hari ini hadir Kahitna dengan Cantik.

tidak selalu datang dengan kemewahan kata-kata. Kadang ia hadir sederhana, lewat perhatian kecil, lewat doa yang diam-diam dipanjatkan setiap malam. Dan lagu berikut ini mengajarkan bahwa mencintai dengan tulus adalah bentuk keajaiban paling indah dalam hidup seseorang. En Mes, cinta luar biasa.

Ada cinta yang harus rela melepaskan meski hati belum benar-benar ikhlas. Sebab tidak semua yang dicintai ditakdirkan untuk tinggal. Kadang cinta terbaik adalah membiarkan seseorang pergi sambil diam-diam tetap mendoakan agar dirinya bahagia. The Message, Pergilah Kasih.

Bukan tentang seberapa lama waktu berjalan, tetapi tentang seberapa setia hati Anda bertahan. Dan lagu berikut ini seperti surat cinta yang tidak pernah usang, tentang seseorang yang tetap tinggal dalam hati bahkan setelah bertahun-tahun berlalu.

Sewindu dari Tulus mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan beralih ke acara karaoke udara.

dari Auditorium RRI Toli-Toli. Saatnya kita ikuti acara Karaoke Udara, Programa 1 RRI Toli-Toli. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar. Ya, senang sekali saya Andi Nur Samsu bisa kembali menemani Anda dalam karaoke udara, sebuah ruang yang penuh keceriaan, tempat untuk kita bernyanyi, berbagi cerita dan menikmati lagu-lagu favorit bersama. Ya, di acara ini tentu tidak ada suara yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Yang ada hanyalah keberanian untuk Anda bernyanyi, semangat untuk menghibur, dan juga kebersamaan yang membuat malam terasa lebih hangat. Jadi, siapkan lagu pilihan Anda, lepaskan rasa gugup, dan mari kita ciptakan suasana yang meriah. Bersama saya Andi Nur Samsu, inilah saatnya kita menikmati karaoke udara, karena setiap lagu tentu selalu punya cerita. Dan malam ini mungkin cerita itu datang dari Anda. Dan bagi pendengar, ya, tentu ini juga menjadi bagian dari saatnya untuk Anda bergabung untuk menjadi bagian dari acara karaoke udara. Bagi Anda yang ingin merasakan serunya bernyanyi secara langsung, ya, silakan datang ke studio. Ya. Saya Andi Nur Samsu, ya, tentu dengan senang hati akan menyambut kehadiran Anda. Dan namun jika Anda yang belum sempat bergabung, ya, Anda tentu tetap bisa ikut memeriahkan acara di malam hari ini di karaoke udara melalui line telepon 0853 4383 1230. Ya, silakan Anda menghubungi nomor 0853 4383 1230. Ya, nanti Anda bisa memilih lagu favorit Anda dan tentu bernyanyi bersama saya, ya, di malam hari ini di acara karaoke udara. Ya, buat Anda pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Parigi Motong, Toli-Toli maupun Buol, silakan bergabung di line telepon 0853 4383 1230. Ya, tentu Anda jangan malu, ya, jangan ragu, karena tentu karaoke ini bukan soal siapa yang memiliki suara paling merdu, tetapi tentang berbagi kebahagiaan, menghibur sesama, dan menikmati indahnya kebersamaan melalui musik, ya, baik itu dangdut, pop maupun rock. Ya, silakan Anda bergabung bersama kami di 0853 4383 1230. Silakan, ya, saya Andi Nur Samsu menunggu partisipasi Anda baik di studio maupun melalui sambungan telepon. Ya, sudah ada yang bergabung di malam hari ini, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan
0: siapa? Dengan siapa?
1: Kopi boleh.
0: Dengan siapa?
1: Fatima di Ogomoli,
0: Bung Andi. Oh,
1: Fatima
0: di Ogomoli. Kan.
1: Iya.
0: Fatima Ogomoli.
1: Iya, Bung
0: Andi. Oke, Fatima mau menyanyi lagu apa?
1: Lagunya Evita Malam Selamat Malam.
0: Iya, memang ini malam.
1: Itu lagi, Bung Andi, bukan siang. Dikit ke kelata sama Sumanti kalau kita bilang siang ini.
0: Selamat malam milik Evita Mala.
1: Iya.
0: Original?
1: Iya, betul.
0: Oke, original. Selamat malam Evita Mala. Anda dengarkan dulu, ya. Ya. Apakah nada ini sudah cocok untuk Anda?
1: Nah, itu saja.
0: Oke.
1: Oke. Oke.
0: Kita siap-siap dengarkan. Evita Mala, punya Evita Mala, dinyebawakan oleh Fatima.

0: Iya, rupanya banyak sekali pendukungnya Fatimah malam ini. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, banyak sekali sorak-soraknya. Bagaimana Fatimah? Mau lanjut?
1: Bentar lagi Bu Andi, okay. Kantoran lain dulu.
0: Oh, kastum. Siapa kita lagi? Habis ini siapa?
1: Masih ada itu, ada Adi, ada Subanti, ada Hamsa, ada Marna,
0: okay.
1: Ada Loi, semua-semua aja, tanpa terkecuali, sebentar lagi insya Allah kalau masih ada waktu.
0: Oke, okay. Kita masih panjang waktu ini, ada 90 menit, 1 jam setengah ya. Okay.
1: Buat Andi Nur Samsu, sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Terima kasih ya untuk Fatimah ya yang sudah mengawali kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, di belakangnya Fatimah kami persilahkan untuk Anda ya yang ingin bergabung bersama kami ya di line telepon 0853-4383-1230 ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan, kami tunggu kebersamaan Anda ya di malam hari ini di line telepon 0853-4383-1230. Anda bebas memilih lagu-lagu yang Anda ingin nyanyikan ya, karena tentu namanya juga karaoke udara ya, Anda bebas untuk menentukan pilihan lagu Anda ya, selama lagu itu tersedia. Dan tentu ya di malam hari ini kami masih buka line telepon 0853-4383-1230. Ya, tadi sudah ada Fatimah ya yang bersama kita di malam hari ini. Ya, sambil menantikan kebersamaan Anda di malam hari ini, ya saya coba temani Anda dengan sebuah lagu dari Yovie and Nuno dengan Menjaga Hati.

0: and will knock him down. Okay. Malam ini ada Ika. Eh, Kiki. Ika di Buol ya. Ika di Buol.
1: Ika di
0: rumah.
1: Siapa?
0: Ika di kos ya. Ika di kos. Ah, Kiki mau lagu apa ini malam? Malam ini?
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Ya, kalau tidak dalam kolam berarti mainnya tewas dong. Ikan dalam kolam.
1: Iya, begitu sudah.
0: Ikan dalam kolam. Dandut ya?
1: Yo.
0: Ikan dalam kolam, oke. Okay. Ini biasa cari sendiri. Ini, ah, oke. Okay. Ikan dalam kolam nada, ini.
1: Yo, wanita.
0: Ah, kamu bukan wanita.
1: Wanita. Ini.
0: Ya gini ya, oke. Okay. Ya pendengar di manapun Anda berada, ya malam ini ada Kiki, ya suara manis Kiki akan kita dengarkan malam ini. Lanjut Kiki, langsung Kiki dengan ikan dalam kolam.

0: siapa Kiki?
1: Oke, okay. Kiki masih ada lagi lagunya?
2: Nanti lagi.
1: Oke. Okay. Ya, pendengar, itu tadi Kiki. Nanti lagi, sebentar kita dengarkan Kiki. Kali ini ada Udin Sedunia. Udin Sedunia. Ya, kayaknya lagu tadi dangdut ya, dari Kiki ya. Udin Sedunia dangdut juga kah? Iya. Oke, dangdut juga. Ketik sendiri deh. Ya, ini yang udah gabung ada Kiki, ada Udin Sedunia. Ya, lagu Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Ya, masih ada waktu bagi Anda ya, masih panjang waktu kita di acara karaoke udara. Yang mana ini Udin? Ini? Oke, yang mana?
3: Termiskin di dunia.
1: Oke, yang mana ini? Oke, milik Hamdan ATT ya. Malam ini akan dinyanyikan oleh Udin Sedunia.

0: termiskin di dunia, padahal terkaya di dunia. Ya, Udin sedunia. Ya, sudah menghibur kita di malam hari ini ya, di acara karaoke udara. Siapa lagi? Kiki? Oke, Kiki, lagu apa Kiki? Ya, Kiki penasaran nih.
1: Lagu sedih.
0: Lagu sedih? Jangan sedih-sedih dong ya, ketik sendiri Kiki. Ya. Oh. Oh, oh, jangan salah, jangan sampai nanti salah paham ini. Oke, okay. Apa judulnya?
1: Wildflower.
0: Oh, wildflower, apa?
1: Wildflower.
0: Wildflower, oke, okay. Lagu barat ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bagi Anda ya, ini Kiki, makan menghibur kita malam hari ini.

0: to myself. Thank you.
1: Lagu apa lagi?
2: Nah, Udin. Oke, okay. Ya setelah Kiki, Udin lagi. Ya, pokoknya ngoni 2P malam ini. Nah, orang bilang ini malam ngoni 2P malam, bakar oke.
3: Okay. Nah, keramat.
2: Keramat. Roma irama. Keramat. Ya. Buat yang Romero, ya gini ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Keramat dari versi Udin Sedunia.
4: Iya, terima kasih dari Pro 1.

0: Ya, terima kasih dari keluarga besar RRI Pro 1, Bapak Anci. Kembali lagi.
1: Sekeding sekeding pak dung ding dung pak dung ding lagu sekedung keramat pak dung ding
2: dung pak dung. Ya, di line telepon sudah ada yang bergabung. Ya, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bung Andi Nur Samsi ubur ikan lele dengan pertima lagi le.
2: Oke, lanjut lagi le. Lagu apa le?
3: Lagunya Sasarudin 100 kali le.
2: 1000 kali. Oh, 100 kali. 100 kali.
3: Oke. Habis ini duet orangnya.
2: Duet apa, Le?
3: Duet menyanyi lagunya Evita Mala Kandas,
2: Ai, di mana itu,
3: Itu Kandas.
2: Oke. Nada wanita atau ori?
3: Original laki-lakinya lah.
2: Oke. Oke. Sudah siap?
3: Insya Allah Bung Andi.
2: Oke. Oke, Fatimah, wah banyak sekali pendukungnya. Inilah Fatimah 100 kali punya

0: Oke, iya. Fatima.
1: Terima kasih.
0: Oke, masih lanjut?
1: Apa Bu Nandi mau duit ini?
0: Ya, terserah.
1: Iya, kandas ya Bu Nandi.
0: Kandas.
1: Iya.
0: Kandas. Kandas yang duet. Oke, Kandas Evi Tamala. Oke. Kita langsung.

0: kasih Bung Andi.
1: Oke deh. Iya, Fatima nantang duet. Nah, dikira saya tidak mau. Oke deh, Kiki. Kiki sudah senyum-senyum. Oke, Kiki mau temani kita lagi? Ya, Kiki. Lagu apa, Kiki? Masih panjang, Kiki. Masih ada waktu.
2: Satu kali lagi.
1: Oke, masih order the one or the one. Oke. Okay. That to okay. Oke, dari Katy Perry. Ya, yeah. Punya Katy Perry malam ini akan dinyanyikan oleh Kiki.

0: Oke.
1: Oke, yang mana?
2: Oke, langsung dilanjut dengan lagu dari Bruno.

0: Kiki lagi ingat
1: pasangannya. Ya, sudah ada yang gabung di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bung Andi.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Muhammad Jupri Leleanono.
1: Oke, Pak Jupri Leleanono. Oke. Pak Jupri Leleanono. Pak Jupri, mau lagu apa?
2: Pasrah.
1: Pasrah. Karaoke pasrah. Leo
2: Naldi.
1: Oke, okay. Leo Waldi. Originalnya ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Ini dandut lagi. Langsung kita ikuti.

0: Iya, Pak Jupri kayak menghayati sekali lagu ini. Ada kisah dengan lagu ini?
1: Ada.
0: Bisa dicerita kisahnya?
1: Ya, kisah-kisahnya itu ya, gak usah terlalu panjang, Bunga.
0: Aha.
1: Orang tahu semua itu.
0: Apa
1: kalau
0: itu?
1: Dia dengar. Kalau dia dengar, dia tahu semua itu. Boleh lanjut lagu Makassar, Bung?
0: Boleh, kenapa tidak?
1: Apa namanya itu, saya cari dulu.
0: Apa, mau anak kukang? Angin Mamiri, Pak Karena,
1: tunggu saja.
0: Hati Raja, Mak Rencong, banyak ini.
1: Iya, tunggu. Kadek jiku jangan-jangan.
0: Kadek jiku jangan-jangan. Langsung ya, kita dengar dari versi Pak Jupri.

0: Jon.
1: Oke. Mbak Jupri.
0: Iya. Yeah.
1: Rocker.
0: Rocker. Terima kasih, Bu Hancu.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ya. Masih ada waktu 20 menit lagi ya kebersamaan kita di Karaoke Udara. Silakan bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Udin, lagu Malaysia. Gerimis mengundang ya. Ya, sambil menantikan partisipasi pendengar ya. Gerimis mengundang. Ini musim panas, dia masih mau menyanyi gerimis mengundang. Kalau pas saya bilang hujan, takut dia. Saya bilang banjir, takut juga dia. Ya, gerimis mengundang ini milik Slam. Dinyanyikan oleh Udin Sedunia. Udin.

0: Ya, terima kasih. Ya, diserahkan dari Pro 1, Bapak Ancu.
1: Oke, pendengar.

0: dimanapun Anda berada.
1: Ya, itu mamanya.
0: Oke, Udin sedunia ya, sudah menghibur kita. Ya, dan masih ada waktu kurang lebih beberapa menit lagi ke depan untuk menemani Anda di malam hari ini dan mengakhiri kebersamaan kita. Sebuah lagu dari Rano Karno yang sangat kusayang.

0: lagu versi Rano Karno ya, yang sangat kusayang. Mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam karaoke udara. Ya, atas nama kru Pro 1 RRI Turut Loli mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi, baik yang hadir langsung di studio maupun yang bergabung melalui sambungan telepon. Terima kasih atas lagu-lagu indah, canda, tawa, dan kebersamaan yang telah menemani perjalanan acara malam ini. Semoga setiap lagu yang tadi telah kita nyanyikan menjadi pengiring langkah, pembawa semangat, dan penyimpan kenangan indah hingga kita bertemu kembali di karaoke udara berikutnya. Saya Andi Nur Samsu ucapkan terima kasih, tetap bersama radio kesayangan Anda, karena masih ada program menarik yang siap menemani Anda di malam ini. Sampai jumpa di karaoke berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah tersenyum, karena hidup akan selalu terasa lebih indah jika diiringi alunan musik.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk Anda semua dan salam merdeka. Pendengar, bulan Agustus selalu membawa suasana yang istimewa. Bulan ketika merah putih berkibar. Semangat persatuan kembali digaungkan. Dan kita diingatkan bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah tentu memiliki warna budaya masing-masing. Ada bahasa, adat istiadat, tarian, alat musik, hingga lagu daerah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Dan kali ini, dalam musik tradisional dan budaya, mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat kekayaan musik dan budaya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya masyarakat. Bugis, Makassar, Toraja, Mulukumba, Selayar, Jeneponto, dan berbagai komunitas lainnya. Nah, di edisi bulan Agustus ini, kita akan mendengarkan beberapa lagu daerah Sulawesi Selatan. Kita akan menikmati melodinya, sekaligus juga menyimak cerita dan nilai budaya yang ada di baliknya. Karena mencintai Indonesia bukan hanya dengan menghafal nama daerahnya, tetapi juga dengan mengenal dan menjaga budaya yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Inilah musik tradisional dan budaya dengan tema harmoni daerah kita. Ya, kita rayakan bulan kemerdekaan dengan mengenal budaya sendiri. Selamat mengikuti. Pendengar, lagu yang akan mengawali kebersamaan kita atau membawa kita ke tanah Makassar. Ada sebuah lagu daerah yang begitu dekat dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Apa itu? Ya, Angin Memiri. Lagu ini menggambarkan kerinduan yang disampaikan melalui simbol angin. Angin yang berhembus seakan menjadi pembawa pesan dari hati kepada seseorang yang jauh. Menariknya, di bulan kemerdekaan seperti sekarang, lagu daerah juga tentu menjadi pengingat bahwa bahasa dan budaya lokal ini merupakan bagian dari kekayaan Indonesia. Di tengah banyaknya budaya yang kita miliki, perbedaan justru menjadi warna yang paling memperindah negeri ini. Pendengar, mari kita nikmati kelembutan melodi khas Makassar melalui Iwan Tompo dengan Angin Memiri.

Iya, masih dalam perjalanan budaya Sulawesi Selatan. Kali ini kami akan hadirkan Atik Raja, sebuah lagu yang menjadi bagian dari khasana musik daerah Makassar. Dari judulnya saja kita bisa merasakan adanya kedekatan dengan ungkapan hati dan perasaan. Inilah yang menjadi sesuatu yang menarik dengan lagu daerah. Sebuah perasaan yang sederhana dapat menjadi karya yang diwariskan begitu lama, bahkan menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Di bulan Agustus ini, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, kita juga berbicara tentang kebebasan untuk menjaga dan mengembangkan budaya masing-masing. Bugis, Makassar, Toraja, Selayar, Bulukumba, Jene Ponto, dan berbagai budaya lainnya. Ini adalah bagian dari wilayah Indonesia. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mendengarkan Atik Raja dan rasakan harmoni budaya dari Sulawesi Selatan.

0: Rosatu RRI Toli Toli. Rosatu RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan renungan malam bersama El Fakir dengan judul Cerita Seorang Buruh.
2: Cerita Seorang

melakukannya. Istriku sedang berbicara kepada anak bungsu kami selagi ia duduk di lantai dapur. Jadi aku berhenti untuk mendengarkan di luar pintu belakang. Sepertinya ia mendengar beberapa anak menyombongkan pekerjaan mereka. Bahwa semuanya, para eksekutif begitu hebat. Lalu mereka bertanya pada Rudy, anak kami. Eh, Rud, papamu memiliki karir yang bagus, tapi macam apa? Mendengar pertanyaan itu, Rudy hanya menggumam perlahan sambil memalingkan muka. Papaku hanya seorang buruh. Ya, beliau hanya seorang buruh. Istriku yang baik menunggu sampai mereka semua pergi, lalu memanggil putra kami untuk masuk ke dalam. Sayang, mama ingin bicara sama kamu, nak. Katanya, seraya mencium pipinya yang berlesung bibir. Kamu bilang, papamu hanya seorang buruh. Dan, apa yang kamu katakan, betul anakku. Semuanya betul. Tapi mama ragu, apakah kamu tahu apa arti yang sebenarnya? Jadi sekarang, mama akan mencoba menjelaskannya padamu. Dalam seluruh industri yang membuat negeri kita hebat, dalam semua toko dan semua warung dan truk yang menarik muatan setiap hari, serta setiap kali kamu melihat rumah baru dibangun, ingatlah anakku, semuanya diperlukan seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu. Kalau semua bos meninggalkan meja mereka dan libur selama setahun, roda industri masih bisa berjalan, masih bisa berputar dengan cepat. Tapi jika orang seperti papamu berhenti bekerja, industri itu pun akan berhenti, tidak akan bisa berjalan. Perlu seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu, anakku. Mendengar penjelasan bijak istriku, aku menelan air mata dan berdehang saat memasuki rumah. Mataku berkaca. Mata putra kecilku berbinar gembira saat ia melompat dari lantai. Ia memelukku sambil berkata, "Papa, aku bangga jadi anak papa. Karena papa adalah satu dari orang-orang istimewa yang menyelesaikan pekerjaan terbesar di kota ini. Terima kasih, papa. Aku bangga padamu."

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini 8 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali besok pagi melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93, selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Bersama saya Irna kembali menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi ini pendengar di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kebahagiaan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu religi Kristiani untuk di pagi hari ini dalam program acara Mutiara Pagi Religi Islami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk lagu religi umat Kristiani, kami tuntaskan dulu sampai di sini pendengar. Berhubung sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah Sepekan.

0: Radio Republik Indonesia Tritoli dengan berita sepekan, rangkaian berita yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Tritoli, baik yang berada di Kabupaten Tritoli, Kabupaten Bol, maupun Kabupaten Parigi Motong di minggu pertama bulan Agustus 2026 ini. Berita sepekan kami awali pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Bulanu Tengah, Kecamatan Bulanu, Kabupaten Parigi Motong secara fisik telah mencapai 80%. Hal tersebut disampaikan Ahmad Mukadas.
1: Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program prioritas nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk menata dan memodernisasi kawasan pesisir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas, menjaga rantai pasok dan kualitas hasil tangkapan, serta mensejahterakan nelayan tradisional. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Motong, Muhammad Nasir, saat diwawancara RRI mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong secara fisik telah mencapai 80%. Di mana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan pembangunan infrastruktur dasar pengelolaan perikanan yang ada di wilayah pesisir dengan berbagai macam kelengkapannya, di antaranya cool story, pabrik es, kapal, hingga sentra pendaratan ikan. Hal itu bertujuan mempertahankan produk daya saing hasil perikanan di suatu daerah. Pemilihan Desa Bolanu Tengah sebagai titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah sesuai dengan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2: Ya, persyaratan teknisnya itu Kampung Nelayan Merah Putih harus sekitar 70% nelayan di desa yang kita dirikan, Kampung Merah Putih itu. Karena selain program itu juga akan ada juga bantuan seperti sarana air bersih, kemudian jaringan air bersih layak minum 80%.
1: Selain pembangunan fisik telah mencapai 80%, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Motong juga tengah mengusulkan kembali pembangunan baru Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2026 ini yang tersebar di 8 titik dan telah memasuki tahap peletakan batu pertama. 8 titik itu diantaranya Desa Samabahari, Kecamatan Bolano, serta Desa Gusunan, Kecamatan Tinombo.
2: Kemudian kita juga ada mengusulkan di 2026 ini, alhamdulillah disetujui 8 titik lagi, Pak. 8 titik lagi Kampung Nelayan Merah Putih yang sekarang sudah mulai tahap peletakan batu pertama. 8 titik tersebar di 8 kecamatan. Di desanya, pertama di Desa Samabahari, masih Kecamatan Bulano satu titik, kemudian di Kecamatan Tinombo, di Desa Dusunan, kemudian Kecamatan Kasimbar, di Desa Laimanta, Desa Tada, Desa Selinjo, kemudian di Desa Telawa Baru, Desa Boyantongo, dan Desa Sausi.
1: Untuk itu dirinya berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berdampak terhadap peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong, terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai.
0: Masih dari Kabupaten Parigi Motong, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong bersama instansi terkait mengoptimalkan fungsi drainase dan saluran pembuangan di Kelurahan Bantaya sebagai upaya mengurangi risiko banjir, meningkatkan kesiapsiagaan, mengantisipasi musim penghujan. Hal tersebut dilaporkan Alfiansyah.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong menggelar rapat penanganan darurat sebagai langkah percepatan optimalisasi fungsi drainase dan saluran pembuangan di Kelurahan Bantaya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi saat intensitas curah hujan meningkat. Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Aparat Kelurahan, serta masyarakat setempat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong Muhammad Rifai mengatakan, optimalisasi drainase dan saluran pembuangan dilakukan untuk memperlancar aliran air sehingga dapat mengurangi potensi genangan maupun luapan air yang berisiko menimbulkan banjir. Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah daerah menargetkan penanganan dapat berjalan secara efektif, cepat, dan tepat sasaran demi memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Untuk di Kelurahan Bantaya ini kami lakukan penanganan secara dengan menggunakan alat berat dengan manual. Jadi hari ini sudah sun asap pengalat, nanti seolah sun asore ini jadi ada alat intrusi 200 yang akan tukun di muara untuk buang batu pemohokan di muara. Jadi untuk alat alat inspection ini lokasi-lokasi yang bisa dicangkau.
3: Selain melakukan upaya penanganan infrastruktur, BPBD Kabupaten Parigi Motong juga menyalurkan bantuan logistik berupa paket sembako kepada masyarakat terdampak di Kelurahan Bantaya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
4: Nah, lokasi-lokasi atau saluran pembuang yang tidak bisa dijangkau oleh alat berat akan dilakukan secara manual. Ya, kami harapkan dalam waktu odas hari ini penanganan Kabupaten Pukuin dapat diatasi.
3: Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah Kabupaten Parigi Motong berharap kapasitas drainase dan saluran pembuangan di Kelurahan Bantai semakin meningkat sehingga aliran air menjadi lebih lancar, potensi banjir dapat ditekan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Buol. Pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Sosial Kabupaten Buol secara resmi mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS bagi keluarga penerima manfaat. Hal tersebut dilaporkan reporter Martina.
5: Acara pembukaan pendistribusian KKS tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Buol, Ketua TPPKK Kabupaten Buol, pimpinan Bank Mandiri Cabang Buol, serta puluhan masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gonceng saat ditemui RRI mengatakan, proses pendistribusian KKS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dapat diterima secara tepat sasaran oleh keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dengan menggunakan KKS, penerima manfaat kini dapat mencairkan bantuan melalui jaringan agen bank terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
6: Tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan mereka yang tadinya melewat kantor pos, ya toh itu kan jauh-jauh, kantor pos hanya ada di 3 kecamatan, Leo, Gunung Boko dengan Balele. Nah, kasihan orang yang kayak di Lakea, ujung-ujung itu kan terlalu jauh. Sementara Bank Mandiri itu kan ada agen-agen brilingnya di hampir setiap desa, sehingga menggunakan mereka dan juga tidak akan ada kayak pemotongan ke apa kan biasanya kan begitu.
5: Sementara itu Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo Timumun memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Mandiri, Dinas Sosial, serta seluruh pendamping sosial dan pemerintah desa yang telah bersinergi mengawal proses pendataan hingga pendistribusian kartu. Dalam sambutannya Bupati Buol secara tegas berpesan agar bantuan tunai non-tunai ini dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
7: Pada seluruh keluarga penerima manfaat, Om, Tante, Bapak, Ibu, saya berpesan agar Kartu Keluarga Sejahtera ini digunakan sebagaimana mestinya. Tabe, mohon maaf, nanti kalau sudah dapat kartu ATM ini, kemudian nanti dicairkan, minta tolong buat bapak-bapak terutama, jangan untuk judi online. Yang kedua, sudah tidak, jangan beli rokok, lebih baik beli beras. Karena kalau nanti buat beli rokok sama judi online, kemudian terdeteksi oleh kawan-kawan PKH, perangkat desa, akan dilaporkan ke dinas. Setelah dilaporkan ke dinas, bapak atau ibu yang terdeteksi dua tadi itu langsung datanya dicabut.
5: Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, serta memastikan setiap bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Masih dari Kabupaten Buol, ribuan masyarakat Kabupaten Buol antusias mengikuti kegiatan Jalan Santai yang digelar dalam rangka memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa PKB ke-28. Renaldi melaporkan.
8: Sekretaris Panitia Harla PKB ke-28 di Kabupaten Buol, Syamanto, mencatat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi sejak tahap pendaftaran. Dengan total 3.600 kupon berhasil didistribusikan kepada para peserta dari berbagai wilayah yang kemudian langsung mengikuti kegiatan Jalan Santai tersebut. Kegiatan dimulai sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Para peserta dilepas secara resmi oleh Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah sekaligus Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo. Adapun rute Jalan Santai dimulai dari pertigaan Masjid Agung, menyusuri jalan protokol menuju ujung jalur 2 kompleks pemakaman Raja Buol hingga akhirnya finish kembali di lokasi awal. Tak berhenti di situ, sesuai Jalan Santai, para peserta diajak berolahraga bersama dalam sesi senam zumba. Untuk makin menyemarakkan peringatan Harla PKB, panitia juga menggelar berbagai lomba menarik yang diikuti oleh para peserta, sehingga menambah keseruan dan semangat kebersamaan di lokasi acara. Setelah rangkaian lomba dan seremonial usai, acara dilanjutkan dengan momen yang paling ditunggu-tunggu, yakni pencabutan nomor undian atau door prize.
9: Sebelumnya Awalnya tadi kita start dari jam 7 pagi, semua peserta sudah kumpul di tempat ini, dilepas langsung oleh Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah Bapak Risarwi Tribowo Timomun sekaligus Bupati Bol. Jam 7 start dari pertigaan Masjid Agung, kemudian belok kanan melalui jalan protokol menuju ujung jalur 2 Kompleks Pekuburan Raja dan berputar kembali, finish kembali ke tempat ini.
8: Suasana penarikan undian berlangsung mendebarkan, namun penuh sukacita ketika panitia mengumumkan ketersediaan hadiah utama. Meski awalnya panitia hanya merencanakan satu paket umroh, pada hari pelaksanaan pihak sponsor memberikan kejutan dengan menambahkan satu paket lagi, sehingga total 2 paket umroh berhasil diundi dan dibagi kepada peserta yang beruntung.
9: Saya berharap juga bukan hanya PKB, partai lain pun silahkan bisa membuat acara yang sama supaya masyarakat Kabupaten Buol bisa terhibur, bisa berolahraga dan bisa mendapatkan hadiah hiburan sehingga masyarakat terhibur.
8: Melihat kesuksesan dan tingginya partisipasi warga, Syamanto berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang dengan skala yang lebih besar, hadiah yang lebih spektakuler, serta diikuti oleh partai-partai lain agar masyarakat Kabupaten Buol semakin terhibur dan berolahraga bersama dan berkesempatan membawa pulang hadiah.
0: Masih dari Kabupaten Buol, menyambut hari ulang tahun HUT Proklamasi RI ke-81, sejumlah pedagang bendera musiman yang menjual beragam ukuran bendera merah putih, pernak-pernik, dan umbul-umbul mulai bermunculan dan menjajakan dagangannya di sepanjang jalan-jalan utama di kota Buol. Martina melaporkan.
5: Para pedagang ini rela menempuh perjalanan jauh demi mengais rezeki di momen tahunan peringatan kemerdekaan. Salah satu pedagang musiman asal Bandung, Jawa Barat, Amang Kohar, mengaku baru tiba dan berjualan sekitar 3 hari di wilayah Kabupaten Buol. Barang-barang dagangan seperti bendera dan umbul-umbul tersebut ia bawa langsung menggunakan kapal laut dari Jawa. Menurut Amang, pada awal bulan Agustus ini antusiasme masyarakat mulai terlihat, meskipun pembeli saat ini masih berfokus pada bendera merah putih ukuran standar rumah tangga. Untuk hiasan seperti umbul-umbul, biasanya permintaan baru akan ramai mendekati pertengahan Agustus.
10: Kalau untuk berjual ini baru sekitar 3 hari. Ya masyarakatnya kan di ramah-ramah, tidak rawan begitu kan, ya. Kalau daerah-daerah lain kan kadang-kadang ya biasa ada orang pajak-pajak kan. Kalau di sini setiap tahun saya di sini, dia merasa aman untuk mencari.
5: Menurutnya pemerintah setempat perlu memberikan himbauan atau pengingat kepada masyarakat maupun instansi perkantoran agar segera mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing.
10: Perlu ada himbauan dari pemerintah kan, ke ingatan yang baru itu mungkin mulai berpasang mereka. Ini saya lihat dari ujung Leo kan ke Buol masih kurang, ada satu orang kantor juga.
5: Iya. Pedagang musiman ini berencana akan bertahan menjajakan pernak-pernik kemerdekaan hingga hari puncak 17 Agustus 2026 sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman di Jawa Barat.
0: Kembali ke Kabupaten Parigi Motong, sebanyak 19 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Motong akan menjalani rehabilitasi setelah terkonfirmasi positif narkotika dengan kadar rendah. Hal ini dilaporkan Susanti Akataba.
11: Sebanyak 19 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Motong akan menjalani rehabilitasi setelah terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah hingga sedang berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. Mereka merupakan bagian dari 28 ASN yang terindikasi positif dengan tes urin massal yang dilaksanakan pada 21 hingga 24 Juli 2026. Kepala BNNK Poso, AKBP Pradiptia Mahayana mengatakan tes urin tersebut diikuti 1.108 peserta yang terdiri atas ASN, pejabat daerah, dan sejumlah siswa. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 28 ASN terindikasi positif. Dari 28 ASN yang terindikasi, 9 orang diketahui sedang menjalani pengobatan, sementara 9 ASN lainnya berdasarkan hasil asesmen terkonfirmasi positif narkoba dengan kadar rendah dan akan menjalani rehabilitasi.
12: Jadi 9 orang itu termasuk yang dari anggota DPRD itu menderita terkonfirmasi positif zat benzodiazepin dan mereka semua terkonfirmasi sedang menjalani pengobatan. Berarti kan sisa 19 orang ini kita rehab semua, menjalani rehab rawat jalan karena untuk tingkat adiksinya ketergantungannya itu ringan ke sedang. Jadi tidak sampai berat, dengan ke sedang dan mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari sehingga dilaksanakan rawat jalan saja.
11: Kepala BNNK Kabupaten Poso, Pradiptia Mahayana, menambahkan rehabilitasi merupakan tindak lanjut yang diberikan berdasarkan hasil asesmen terhadap penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi langkah pemulihan sekaligus memastikan proses penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan pelaksanaan tes urin di Kabupaten Parigi Mautong secara massal merupakan bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintah Kabupaten Parigi Mautong. Selain ASN, kegiatan ini juga melibatkan pejabat.

0: Peringatan kemerdekaan ialah melalui lomba ketiga keindahan kebersihan dan kerapian. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik semangat seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan lingkungan yang bersih, tertata dan nyaman dipandang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong Hajah Siti Mariam Tagunu menyampaikan pelaksanaan lomba merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Parigi Motong dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Menurutnya ajang tersebut bukan sekadar kompetisi melainkan momentum untuk menumbuhkan budaya menjaga kebersihan dan memperindah lingkungan di setiap sudut daerah. Siti Maria menjelaskan tim penilai akan melibatkan berbagai unsur mulai dari tenaga ahli yang menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat Dharma Wanita Persatuan, tim penggerak PKK, Dinas Lingkungan Hidup hingga Dinas Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi lintas unsur ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang objektif sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan.
1: Lingkungan Hidup melaksanakan lomba ketiga sesuai perintah pimpinan dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi. Nah, jadi yang masuk dalam tim penilai ini ada tim ahli yang mitranya memang lingkungan hidup, tokoh masyarakat, dari DWP, dari PKK, dan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, serta Kominfo. Perintah pimpinan tidak usah misalnya melihat, menilai gedung-gedung itu harus dicat, harus bersih, karena kita tahu bersama, ya kita ini kan sensi anggaran, ya. Jadi bagaimanalah dengan keadaan gedung itu kelihatan tetap bersih, tetap sejuk, tetap rindang, dan tetap rapi.
0: Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Lingkungan Hidup Ibrahim Hafid mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan Parigi Motong sebagai daerah yang bersih dan nyaman. Menurutnya, perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. Melalui Lomba K3, gerakan menjaga kebersihan akan dimulai dari lingkungan OPD, desa, sekolah, hingga instansi vertikal. Ibrahim berharap kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan.
2: Kami lagi pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong bersama-sama DLH dan masyarakat coba bagaimana menciptakan Parigi Motong ini bersih. Nah, dimulailah sekarang ini mulai dari lomba K3 di OPD, OPD-OPD, lalu desa-desa di Kota Parigi, lalu sekolah-sekolah dan kantor-kantor vertikal. Nah, harapan kami sebenarnya ini adalah langkah awal untuk membumikan kembali, membangun kembali kesadaran bersama masyarakat untuk sama-sama kita sampah kita, sama-sama kita membersihkan daerah kita, agar daerah kita yang kita harapkan menjadi daerah yang bersih, daerah yang nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
0: Lomba K3 pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi pijakan untuk membangun kepedulian bersama, memperkuat semangat gotong royong, serta menghadirkan wajah Parigi Motong yang semakin bersih.
3: Beralih ke informasi terkait dampak El Nino atau kemarau, kebakaran lahan perkebunan sagu seluas kurang lebih 3 hektar melalap wilayah RT 8 Kelurahan Kampung Bugis, Kabupaten Buol. Hal tersebut dilaporkan Renaldi.
4: Sekretaris Kelurahan Kampung Bugis Endang menjelaskan kronologi awal kejadian berawal saat salah seorang warga nekat membakar tumpukan sampah kering di area kebun miliknya. Meski sempat diperingatkan oleh warga sekitar agar tidak menyalakan api di musim kemarau, imbauan tersebut tidak dihiraukan. Tiupan angin yang cukup kencang dengan cepat memicu kobaran api menjalar hingga puluhan meter. Beruntung, armada penyulur air bersih dari Polres Buol yang berada di lokasi langsung dialihkan untuk membantu penanganan darurat. Pihak Kelurahan Kampung Bugis mengonfirmasi bahwa kobaran api sempat mengancam area pemukiman warga serta bangunan sekolah di sekitar lokasi kejadian.
5: Kebakaran di wilayah RT 8 yang awalnya ada seorang warga yang membakar kebunnya, itu wilayahnya sendiri. Kemudian begitu dia membakar kebunnya itu, akhirnya sampah-sampah yang sudah kering dia bakar. Terakhir tanpa sepengetahuan, akhirnya api itu menjalar di bawah angin sampai dia melebar beberapa meter ke belakang.
4: Meskipun kobaran api pada siang hari sempat terkendali, titik api ternyata kembali bermunculan pada malam hari, tepatnya di belakang pemukiman warga RT 6. Sontak, Warga setempat bersama pihak kelurahan melakukan aksi gotong royong memadamkan api secara manual sebelum akhirnya tim pemadam kebakaran Kabupaten Bol tiba di lokasi. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Bugis Sudirman Husain bersama Sekelur Endang membenarkan luas lahan yang terdampak kurang lebih seluas 3 hektar

0: dan menghanguskan pepohonan sagu milik warga.
1: Dampak kebakaran kemarin itu kurang lebih 3 hektar. Kemarin kita menangani itu kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah dengan kedatangan Polres itu bersama teman-temannya untuk pembagian air bersih untuk ke masyarakat. Kelurahan Kampung Bugis itu tidak teralihkan, tapi dialihkan ke bagian pemadam kebakaran. Airnya habis di sana untuk mematikan pemadaman api tersebut.
2: Penanganan kan ada di waktu siang, toh?
1: Siang.
2: Kemudian mereka sudah anggap itu apinya sudah padam. Iya. Ternyata bersambung dia ke malam. Kurang muncul titik api di belakang rumah warga di RT 6. Disitulah tim damkar turun untuk penanganan pemadaman.
0: Menyikapi peristiwa ini, pihak Kelurahan Kampung Bugis mengimbau keras seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta untuk lebih waspada dan tidak membuang puntung rokok sembarangan guna mencegah terjadinya kebakaran susulan di tengah musim kemarau panjang saat ini.
3: Meningkatnya kasus kebakaran rumah dalam beberapa waktu terakhir perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu penyebab terbesar terjadinya bukan berasal dari jaringan listrik PLN, melainkan dari instalasi listrik di dalam rumah pelanggan yang tidak memenuhi standar. Hal tersebut dilaporkan Setiadi Marhum.
4: Berdasarkan data PLN, sekitar 50-60% kejadian kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik pada instalasi di dalam rumah, bukan pada jaringan listrik milik PLN. Sementara itu, cuaca panas bukan menjadi penyebab korsleting, namun dapat mempercepat kobaran api saat kebakaran terjadi. Muhammad Pacar Malik selaku tim leader operasi distribusi PLN Toli-Toli mengatakan, korsleting listrik umumnya dipicu oleh penggunaan kabel yang tidak sesuai standar, penggantian MCB dengan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, pemasangan instalasi yang tidak sesuai prosedur, hingga penggunaan banyak peralatan listrik pada satu stop kontak. Selain itu, instalasi yang sudah tua, kabel rusak karena usia maupun gigitan tikus, serta sambungan listrik ilegal juga berpotensi memicu kebakaran. Untuk itu, masyarakat dihimbau melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dan memastikan seluruh material yang digunakan memenuhi standar keselamatan. Selain menghindari penggunaan stop kontak bertumpuk, masyarakat juga diminta tidak melakukan penyambungan listrik secara ilegal karena membahayakan keselamatan serta melanggar ketentuan yang berlaku.
5: Mungkin MCB-nya juga kita ganti, yang biasanya MCB PLN itu yang aman, nah kita mungkin ganti dengan MCB toko. Nah, itu juga berbahaya. Biasanya walaupun kita gunakan material standar, tapi kalau kita pakai atau pasang dengan tidak sesuai dengan standar, itu juga sama saja dengan berbahaya. Selain itu, pembangunan listrik juga yang tidak bijak ya. Nah, maksudnya tidak bijak sini, biasa kita gunakan satu colokan menumpuk, satu colokan untuk beberapa elektronik. Di situ mungkin ada rice cooker, kulkas digabung pada satu kabel. Nah, itu potensi terjadinya korsleting listrik itu sangat besar. Nah, sehingga beberapa faktor itu menjadi menyebab terjadi korsleting listrik.
4: Okay.
5: Kemudian juga pengecekan instalasi, Pak. Nah, bisa jadi kita tinggal di rumah kita ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin lebih dari itu kita tinggal tapi tidak pernah kita cek.
4: PLN juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda instalasi listrik yang mulai bermasalah, di antaranya MCB yang sering turun atau trip, kabel yang terasa panas saat digunakan, hingga munculnya bau gosong dari stop kontak maupun instalasi listrik di dalam rumah. Apabila tanda-tanda tersebut muncul, masyarakat diminta segera memeriksakan instalasi listrik sebelum terjadi kebakaran. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan oleh instalator yang memiliki sertifikasi sehingga keamanan instalasi dapat dipastikan sesuai standar yang berlaku.
5: Sebenarnya di instalasi itu ada beberapa tanda-tanda, Pak, kalau kita biasa terjadi korsleting listrik. Tanda-tanda pertama itu biasa MCB kita itu sering trip. Biasa juga kabel kita yang kita gunakan itu panas. Nah, berarti ini sudah ada beban lebih di situ, sudah ada beban lebih. Kemudian ada mungkin bau-bau gosong. Nah, kalau sudah ada beberapa tanda-tanda tersebut harus segera kita cek. Kalau ditinggal-tinggal lama makin menumpuk, bebannya makin besar, ini potensi korsleting listrik itu semakin tinggi. Sehingga yang sebenarnya harus dimitigasi itu bukan dampaknya ya, jadi pemicunya. Jadi salah satu bagaimana kita memitigasi itu dengan kita cek instalasi kita.
4: Dengan memastikan instalasi listrik tetap aman dan memenuhi standar, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran serta menjaga keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Toli-Toli menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean yang mengalami krisis air bersih dampak dari musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya. Menindaklanjuti krisis air bersih yang dialami masyarakat di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean, dampak dari kemarau panjang El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Tritoli salurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik BBBD Kabupaten Tritoli, Sulkipli, kepada RRI menyebut bantuan air bersih disalurkan mulai hari Kamis hingga malam hari dan berlanjut di hari Jumat. Salah satu kendala yang dialami dalam penyaluran bantuan air bersih yakni pengambilan sumber air bersih yang jaraknya jauh, yakni diambil di Dusun Panyapu, Desa Galumpang.
6: Dari kemarin kita siang ke Desa Kapas sampai malam jam 10 kita selesai. Tadi pagi lanjut lagi, jam 7 pagi mobil kami berangkat ke sana, berangkatkan ke Desa Kapas bersama 7 orang personil. Yang menjadi kendala ini sebenarnya sumber air. Jadi kami mengambil sumber air itu dari Desa Galumpang, tepatnya di Dusun Penyapu. Jadi ada membutuhkan waktu sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam untuk setiap satu kali proses ini, penyaluran. Untuk satu tangki mobil itu.
3: Sebelumnya, Kepala Desa Kapas Asari mengatakan dampak dari kemarau panjang membuat debit sumber air bersih di desanya mulai mengering sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Sementara sumur sebagai alternatif yang masyarakat usahakan, kualitas airnya tidak layak untuk diminum.
7: Mereka gali sumur, Pak, karena di pinggir sungai, itu pun airnya tidak bagus, Pak, airnya. Selalu untuk mandi saja, mandi dengan nyuci. Ada juga sebagian gali sumur di samping rumah. Ya itu, barang ini, Pak. Begitu digali dapat yang bagus, layak, Pak. Cuman sebagian besar di sini, Pak, keruh airnya, Pak. Keruh airnya, apa kuning, bau.
3: Kepala Desa Kapas ini berharap kemarau tidak terlalu lama, karena jika kemarau panjang akan mengancam sumber air bersih satu-satunya yang berada di Desa Kapas yang debit airnya terus mengecil. Informasi terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Tritoli menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat di Desa Kapas mengakhiri berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Cesar Dono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pastinya di pagi hari ini kembali masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda pendengar di Toli-Toli pagi ini. Sudah pukul 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Untuk Anda yang juga di pagi hari ini ya, di tengah hari Minggu seperti ini, lagi menikmati suasana pagi, lagi berkumpul mungkin bersama keluarga tercinta di rumah, selamat pagi. Dan pastinya di hari ini suasananya sedikit berbeda ya pendengar, karena apa ya, lagi baik-baik saja, cuaca juga lagi mendukung. Jadi apapun yang Anda kerjakan di hari ini, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan dengan yang kerjaan Anda sempat tertunda kemarin ya. Dan juga selamat pagi pendengar untuk Anda di pagi hari ini yang sedang menikmati suasana pagi di rumah ya. Semoga secangkir kopi atau teh hangat ini bisa menemani santai Anda di pagi ini. Bagi yang sedang berolahraga atau Anda juga jalan-jalan pagi, atau yang lagi membersihkan rumah, atau mungkin sudah bersiap menikmati aktivitas bersama keluarga, selamat pagi semuanya ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Dan jangan lupa pendengar, di tengah kesibukan kita juga perlu memberikan waktu untuk diri sendiri, menikmati pagi, mungkin Anda juga bisa mendengarkan musik kesukaan Anda ya, apalagi Anda di pagi hari ini lagi stay bersama siaran kami, program Satu RRI Toli-Toli. Dan juga Anda yang di pagi ini sudah beraktivitas di seputaran pasar di wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan di hari ini juga lebih dari hari kemarin. Dan pendengar, pagi hari ini kami hadir ke ruang dengar Anda dengan musik-musik yang kami sudah siapkan untuk menemani aktivitas Anda maupun liburan Anda di hari ini.

mari isi hari Minggu ini dengan hal-hal yang positif ya. Perbanyak rasa syukur, perbanyak senyum, dan jangan lupa berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang berhasil kita capai, tetapi juga tentang seberapa banyak kebahagiaan dan kebaikan yang bisa kita hadirkan. Tetap bersama kami di pagi hari ini, pendengar, di program Masa 1 RRI Toli Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
5: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita akan berbagi informasi dulu pendengar. Jadi sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia itu ditargetkan beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150.000 anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga mengatakan, pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada tahun 2025. Tahun ini, pendengar, pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan juga kota. Dan lebih dari 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut. Pemerintah juga menargetkan jumlah penerima manfaat terus meningkat pada tahun 2027. Dan pembangunan sekolah rakyat ini juga diprioritaskan di wilayah dengan angka anak tidak sekolah yang tinggi, termasuk kawasan Jakarta dan juga Banten. Program itu juga menyediakan asrama, makanan, layanan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan bagi peserta didik. Dan sejumlah gedung sekolah rakyat baru dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Agustus tahun 2026. Pemerintah juga memperkirakan puluhan gedung permanen juga akan selesai setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Banten. Kata Teddy, terdapat 2 gedung permanen sekolah rakyat yang sedang disiapkan dan 6 sekolah rintisan. Model rintisan juga diterapkan agar anak-anak dapat segera mengikuti proses belajar sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai. Dan sementara itu pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan jumlah siswa sekolah rakyat saat ini telah melampaui 43.000 orang setelah seluruh gedung permanen rampung. Jadi kapasitas program ini juga diperkirakan melebihi 150.000 siswa. Diketahui Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Sekap Teddy Indrawijaya juga meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Curug Tangerang. Program tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas penyelenggaraan sekolah rakyat khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Baik pendengar, itu dia informasinya di pagi hari ini. Informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.